0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di segmen berikutnya untuk T-Zone, Trending Topic Zone, di mana tentunya bakal ada informasi terbaru dari dunia hiburan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa ditunggu aja tentunya beritanya ada apa aja, info-infonya. Karena ini kita ambil juga ya teman-teman langsung dari yang namanya rri.co.id. Jadi buat kalian-kalian yang nyari-nyari berita, berita yang terpercaya, valid dan juga update parah di mana? rri.co.id, teman-teman. Tinggal langsung ketik aja. Kalian juga bisa streaming semua program dari program 2, program 4, program 1 di website tersebut. Karena ada pilihannya, tinggal klik aja, ada streaming, langsung aja dengerin di sana. Bisa juga karya digital untuk bisa langsung dengerin kita di Pro 2 Banjarmasin, dan tentunya bisa dengerin di mana aja tanpa harus ke radio. Tapi buat kalian yang ada radio sih, aku saranin dengerin tetap di radio, karena punya vibes tersendiri lah kalau menurutku untuk radio itu. Anyway, ini nanti bakal ada beberapa berita yang tentunya aku kasih tahu. Jadi tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: 02. Dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Season, season, topic and trending zone. Trending zone, trending
6: zone. Yeah, I'm going to fight. But I'm not going to make friends. I need a lover.

RRI Prodo menyerap teman terbaik kamu. Dari Danila hingga Dongkar, teman-teman. Musik ini di bulan Juni banyak banget yang baru, jujur. Nah, ini beberapa karya baru tentunya hadir dan aku akan kasih tahu aja buat kalian yang mungkin belum tahu. Yang pertama, Danila Riyadi itu awal-awal bulan Juni, teman-teman, dengan albumnya yakni Chandra Mawa. Setelah 4 tahun sejak album Pop Sebelai, Danila Riyadi ternyata merilis album penuh keempat bertajuk Chandra Mawa. Ini full hitam putih banget rasanya dan kalian harus nonton deh dari MV yang juga dibikin dari Kevin Chok ya. Nah, album ini berisi 8 lagu mengangkat perjalanan berdamai dengan luka dan ketakutan masa lalu. Dan nama Chandra Mawa ini buat kalian yang enggak tahu adalah bahasa Jawa yang berarti hitam dan putih. Filosofi ini juga menggambarkan kontras pengalaman hidup sekaligus tema melepaskan dan menerima dengan ikhlas. Terus buat yang suka sama gaya pastinya udah tahu ya dengan Seribu Kalinya. Nah, ini ada album dari Gea juga, teman-teman, di 5 Juni kemarin yang dengan nama Rasi Bintang. Melalui label miliknya sendiri, album ini menjadi proyek independen yang menandai langkah artistik penting dalam karirnya. Dan Gea Indrawari dengan album yang baru ini juga asik-asik banget. Kita Seribu Kali aja udah kayaknya banyak banget tuh. Kayaknya udah 1000 kali di request juga kali ya. Dan selain itu ada beberapa lagi lagu lainnya yang mana aku kasih tahu dulu, mungkin satu adalah dari Naura Ayu, Cerita Penuh Cahaya. Ini dirilis pada 4 Juni dan album juga, teman-teman, dimana proses pengerjaannya ternyata melibatkan rekaman vokal hingga latihan koreografi yang dilakukan secara intensif. Masih ada beberapa lagu atau album lainnya yang aku kasih tahu tapi setelah yang satu ini.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Radio Pro 2 menyemasin teman terbaik kamu lawan Pro 2. Di urutan berikutnya teman-teman, kita masih ngobrolin terkait musik-musik baru yang meramaikan Juni 2026. Ada Rimar Kalista, Losing Goodbye teman-teman. Masih di 5 Juni juga, dan ini menandai langkah si Rimar sebagai musisi independen dengan eksplorasi pop kontemporer. Ini merupakan single teman-teman, Losing Goodbye. Dan kalian udah

menghadirkan sisi musikal yang lebih personal dan emosional dibandingkan rilisan sebelumnya. Rilis mana ngeband kemana-mana ya? Karena sebelumnya juga kita tahu sesi potret barengannya Now, kemudian tiba-tiba ada juga tuh Wisnu Santika barengan Ari Lesmana. Nah, selain dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana, ada juga Barisan Bersan di Jalan Tengah ya teman-teman. Ini menghadirkan lagu dengan nuansa yang lebih intim, dewasa dan juga penuh perenungan teman-teman. Terakhir, Dongker yang lagunya sayangnya tidak bisa masuk ke sini. Aku gak tahu kalau single yang ini, aku belum dengerin. Lebih tepatnya kalau Dongker dengan Lautan Bunga Warna Terang, apakah aman untuk masuk ke tempat kita atau enggak. Yang jelas, Lautan Bunga Warna Terang ini menjadi pembuka menuju album kedua dari Dongker. Lagu ini juga menjadi penanda semakin dekatnya perilisan album yang penuh dan dijadwalkan hadir pada Agustus teman-teman. Dan itu dia tadi beberapa rilisan di bulan Juni, dan katanya juga ada Roni Parulian ya yang bakal rilis. Kita tunggu aja nanti.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone. Trending Zone.

RRI Prodo mencari masih teman terbaik kamu teman-teman Prodo 2. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait beberapa lagu yang rilis di bulan Juni, ada Sony teman-teman yang merilis trailer Spider-Man Brand New Day. Ini tayangnya Juli, 31 Juli lebih tepatnya. Jadi bakal kita tungguin banget ya, karena merupakan lanjutan dari Spider-Man No Way Home. Dan tentunya Tom Holland kembali sebagai Peter Parker ya dalam film ini. Dan kita kalau gak salah udah ada teaser sebelumnya, terus ini trailer terbarunya, jadi udah gak sabar pastinya. Nah, sekarang dijelasin kalau di Brand New Day ini Peter Parker hidup sendirian di New York dan tidak ada lagi yang mengenal dirinya. Karena waktu No Way Home itu ya adalah yang terjadi. Aku gak mau spoiler dikit, tapi harusnya udah pada tahu ya kali ini ya. Nah, meski demikian, ia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota. Dan film ini tentunya disutradari oleh Destin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MG. Selain itu ada Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bernthal, serta Michael Mando yang juga kembali hadir. Sejumlah pemain baru ternyata nanti akan bergabung, termasuk Sadie Sink, Tremel Tillman, Liza Colon-Zayas, dan Marvin Jones 2. Dan cuplikan ini yang ditayangkan di CinemaCon ini memperlihatkan MJ yang kini memiliki pasangan baru. Wah, sesakit itu teman-teman. Tapi nanti deh kita akan lihat sama-sama gimana aksi Spider-Man dengan bukan identitas baru tapi identitas yang dilupakan.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI Pro 2 menyerang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi ada Sony yang merilis trailer terbaru darinya Spider-Man Brand New Day ya. Nah, kita ada Jan Wonyong di mana Starship ini melanjutkan proses hukum atas serangan daring. Masih ya berlanjut ya, teman-teman ya. Nah, anggota IVE Jan Wonyong ini kemarin-kemarin memang sempat adalah dapat ini ya, serangan daring, dan menurut Starship Entertainment, informasi ini diperoleh setelah pihak berwenang memberikan perkembangan terbaru mengenai penanganan kasus, dan investigasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku sekaligus mengumpulkan bukti yang mendukung proses hukum yang berjalan. Nah, agensi menjelaskan aparat sedang mengupayakan penetipan surat perintah guna memperoleh dana data pengguna dari platform-platform domestik. Jadi, selain itu otoritas terkait juga menjalankan prosedur kerjasama internasional untuk melacak identitas pengguna platform luar negeri seperti platform X, karena biasanya hal-hal yang kayak gini terjadi kalau secara global itu di platform X ya. Dan Starship menegaskan pihaknya secara konsisten memantau dan menindak berbagai bentuk konten merugikan yang menyasar artisnya. Jadi kalau bisa sih jangan sih, teman-teman ya, kalau memang ada hal-hal yang mungkin bentuk kekritikan dan lain-lain itu beda ya dengan serangan daring ya. Kalau kritik kan ibaratnya ada solusinya, ada apa, atau mungkin disampaikan dengan lebih baik. Cuman kalau sudah serangan daring yang bentuknya kayak pencemaran nama baik atau bahkan penghinaan atau mencakup pelecehan seksual dan penyebaran informasi palsu, itu tuh yang kalau bisa jangan, teman-teman, jangan dilakukan. Anyway, habis ini kita akan berpindah segmen. Setelah tadi udah ngobrol-ngobrol di T-Zone, Trending Topic Zone, kita akan ketemu sama Lingkungan Hidup barengan Pro 2. Nanti kita akan ngobrol sama teman-teman dari Pepelingasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Era di Prodo menyerupasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah di jam 9 dan udah berpisah dari T-Zone ya, Trending Topic Zone. Dan kali ini bakal ketemu sama teman-teman dari Papeling Asi. Yang mana hari ini kita berdua aja nih ternyata dari teman-temannya. Halo.
2: Hai.
1: Oke, kita di lingkungan hidup barengan Prodo dan tentunya barengan Papeling Asi juga yang rutin tiap minggu ya. Ada, dan kali ini ada siapa aja nih? Boleh kenalan dulu kali ya. Aku soalnya baru ini aku lingkungan hidup. Itu satu. Boleh kenalan dulu dari yang sebelah sini deh.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Khoirunisa, tapi aku akrab dipanggil Ica. Di Papeling Asi sendiri aku pakai sebagai Kabid Media.
1: Kabid Media. Kalau sebelahnya ada siapa nih?
3: Halo, kalau aku namanya Reni Setiawati, biasa dipanggil Reni. Di Papeling Asi sendiri kemarin alhamdulillah juara 2, jadi sekarang menjadi anggota tetap lah Papeling Asi.
1: Alhamdulillah. Ya. Jadi ada juara 2-nya kemarin waktu duta Papeling Asi, dan ini ada kader ya.
2: Ada ya, kader
1: kan, benar kan, di kader kan, benar. Iya. Ada kader dari Papeling Asi itu sendiri. Dan kali ini kita ngebahas terkait sampah ya, lagi-lagi ya. Kalau seingatku kemarin-kemarin ngebahas terkait yang mungkin berhubungan sama ekonomi. Yeah. Nah kali ini nih yang emang terkait sampahnya, benar-benar sampahnya. Karena dari temanya sendiri ini kita darurat lingkungan, nunggu viral baru bersih-bersih. Tapi benar ya, kayak beberapa kali kita lihat ada tumpukan-tumpukan sampah, ya udah dibiarin aja. Mungkin orang lewat-lewat aja atau membuang ini, lalu pas ada yang viralin baru nunggu bersih-bersih. Iya. Tapi menurut kalian gimana nih? Boleh mungkin kita bahas kali ya sedikit dulu terkait darurat lingkungan nih, dari tema yang dibahas boleh dari Papeling Asi dulu.
2: Mungkin dari saya, kalau masalah darurat nunggu viral itu, ya itu tadi ada beberapa orang mungkin yang sharing video. Padahal di satu titik itu tuh sebenarnya udah ada peringatan dilarang buang sampah di sini sebenarnya. Tapi entah kenapa ya warga Banjarmasin ini kayak susah banget gitu buat bikin apa namanya untuk mengikuti aturan itu.
1: Betul.
2: Jadi kemarin sih terakhir ada di daerah Basiri, lupa nama, pokoknya daerah Basiri itu ada jalan tembus gitu dari langsung dari RT-nya sendiri yang minta ke kami
1: untuk dibantu
2: untuk membersihkan di TPS liar itu, padahal udah beberapa kali gitu nggak boleh, soalnya kan itu jalanannya udah kecil, dekat sungai,
1: ada sampah.
2: Ya makanya kemarin itu baru terakhir, dan itulah kami anggap mungkin nunggu viral dulu, nunggu laporan dulu baru sadar
1: betul. Mungkin kayaknya kebanyakan orang ada yang satu ngebuang, yang lain ngikut ya. Padahal udah tahu misalnya di situ tuh entah itu perempatan jalan atau apa yang notabene kayak kalau kita taruhin sampah susah deh. Mereka juga harusnya susah kan, maksudnya yang naruh sampah. Tapi kalau menurut Reni gimana?
3: Kalau menurut aku ya kak, emang kebanyakan ya dari kita emang kebanyakan nunggu viral dulu, baru bergerak. Kayak dilihat-lihat dari sosial media pun mereka kadang terbentuknya memang dari melihat dari sosial media. Kalau udah viral baru nih gerak, kalau udah numpuk baru gerak. Padahal kan emang dari awalnya dari yang kecil-kecil dulu.
1: Betul.
3: kita nggak boleh juga kayak menaruh harapan emang harus pemerintah nih yang tanggung jawab. Sebenarnya kan masyarakat juga nggak boleh lepas tanggung jawab.
1: Bener.
3: Sebagai manusia kita semua kayak manusia, jadi semuanya perlu tanggung jawab atas sampah.
1: Betul,
3: kita sendiri.
1: Betul.
3: Walaupun bukan kerjaan kita nih sampah numpuk, tapi ya tetap kalau ada kesadaran sebaiknya kita sebagai manusia bisa punya empatilah terhadap lingkungan.
1: Betul. Harusnya ngerasa ya, harusnya ngerasa kayak kita aja kan, maksudnya naruh sampah di kantong aja tuh udah, aduh ada sampah gitu. Itu dibuang kan, atau kayak ngelihat sendiri di meja berantakan ada sampah walaupun bukan sampah kita kan pasti, masa nggak dibuang sih, masih dibiarin aja kayak dipinggirin aja gitu sih. Benar. Tapi itu baru-baru aja kejadiannya yang kayak yang di Basiri itu.
2: Ya baru kemarin. Baru hari apa ya kemarin, lupa. Baru dalam minggu ini juga
1: bersihin. Dalam minggu ini ternyata. Dan akhirnya itu bersihinnya emang apakah dari kalian aja atau ada dari
2: namanya perkumpulan KNPI kemarin.
1: Oh, KNPI. Dari gabungannya sama KNPI.
3: Di beberapa organisasi
2: juga yang ada di Banjarmasin, kita aja collab gitu buat bantu-bantu bersih yang ada laporan lah kemarin.
1: Selain itu sebelum-sebelumnya ada juga enggak sih?
2: Udah ada pernah kemarin.
1: Ada yang Ica ingat ada apa aja? di mana aja?
2: Kalau kemarin yang sempat yang rame banget itu yang di veteran itu,
1: oh, yang di veteran.
2: Nah, itu kami juga ikut terjun di situ, sama di TPS liar tuh kebanyakan di Jalan Basiri juga ada dan tembus, sudah kami bersih berapa kali kemarin
1: masih muncul
2: ada lagi. Terus kami baru aja lewat kemarin lah ada lagi.
3: Ya, oh. Karena kebanyakan emang kompleks itu juga buangnya di situ kak.
1: Oh, oke.
3: Kakak tahu nggak yang tol Basiri
1: tau.
3: Yang
1: super,
3: nah ada kan ada di dekat Sarimart kah itu, pokoknya betul, masuk ke dalam yang tembusnya ke jalan yang dekat Ukhuwah.
1: Iya,
3: nah,
1: jalan dekat Ukhuwah.
2: Di situ. Udah berapa kali kita bersihin di situ?
3: Numpuknya di situ memang.
1: Ya, tolong banget ya laporan nih. Ini udah live, udah ini juga tolong banget nih. Tolong banget. Tapi nanti kita bahas lagi deh ya. Okay. Setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih di lingkungan hidup barengan Pro 2. Ini masih barengan teman-teman Papeling Asih. Kita ngobrolin terkait viral dulu, baru dibersihin. Tuh jujur, kenapa ya orang-orang ini selalu kayak gak ada kesadarannya gak sih? Itu yang aku bingung, jujur. Terkait sampah-sampah ini. Tapi bahkan dari cerita kalian tadi, ada bahkan sampah TPS ya, TPS liar ya. TPS liar di daerah tol sana yang masih terus ada,
3: ya, masih ada
2: sampahnya walaupun sudah dibersihkan. Sudah. Pengen rasanya tuh dihilangin aja deh tempat itu. Biar gak ada sampah lagi. Kalau selain itu yang pernah kalian tahu atau mungkin masih bandel ada sampahnya, ada gak? Kalau selain di situ.
3: Kayaknya di perempatan HKSN tuh juga ya.
2: Oh iya bener.
3: Cuma itu emang masih diterapkan kalau sore udah.
2: Udah selesai, iya selesai. Bener.
3: Cuma masih ada kan sisa-sisa entah air-airnya betul, atau bau-baunya.
2: Betul.
3: Memang itu kesadaran masyarakatnya kak.
2: Iya sih. Kalau,
3: walaupun kita udah beresin, bersihin, kalau orang-orangnya di sana tetap buang sampah itu ya. Pasti, bakal balik
2: betul. Tapi pernah gak sih kalian waktu pengalaman kan dari Papeling Asih kan kalian udah lumayan lama ya sebenarnya ya. Iya. Udah setahun lebih ya, harusnya.
3: Lebih, iya.
2: Setahun lebih. Nah, untuk ketika ngobrolin bersih-bersih sampah itu, pas kalian lagi bersih-bersih ada gak sih tiba-tiba warga yang udah selesai nih dibersihin tiba-tiba naro? Ada.
3: Ada, sering.
2: Sering gak tuh? Tapi kalian akhirnya gimana waktu itu? Maksudnya apakah ya udahlah bersihin lagi atau emang ada yang sempat maksudnya mengingatkan kah atau kayak gimana?
4: Gimana ya kalau orang Banjarmasin ini kalau secara langsung itu
2: agak
4: ya gitulah. Jadi kalau mungkin ya udahlah nanti diberesin. Mungkin ada lagi diberesin lagi
2: betul,
4: seperti
2: betul,
4: itu.
2: Betul. Tapi paling sering kayak dalam setahun ini udah ada berapa kali kalian kayak ada joinan buat bersih-bersih entah itu TPS liar atau emang ada. Kalau yang kemarin kan yang veteran itu emang TPS.
4: Ya itu emang TPS.
2: Gede gitu kan. Banget. Dan sangat-sangat berhambur banget. Aku sampai kalau lewat situ aku gak akan lewat situ lebih tepatnya. ngelihat itu tuh kayak belok aja deh atau kayak gimana. Tapi tadi selama ini udah ada berapa kali sih yang mungkin kalian ingat?
3: Lebih dari 5 kali.
4: Lebih dari 5 kali lebih. Kami ya. Pokoknya soalnya, Kak. Kami semenjak dari viral yang apa namanya? Ya masalah sampah, darurat sampah. Ya mau gak mau kami ikut juga turun.
2: Betul,
4: jadi
2: betul.
4: Jadi selama viral, selama masalah sampah belum beres, kami masih ikut menggabung juga
2: ya,
4: gitu.
2: Untuk membantu
4: untuk
2: ya
4: membantu.
2: Ya mungkin di satu sisi viral kita jadi tahu kan tempat atau daerahnya
4: ya,
2: di mana. Cuman
4: ya.
2: Di satu sisi lain, kok bisa sih nunggu viral dulu. Nah itu kayak warga di sana mana nih. Itu mungkin yang kita akan pertanyakan lagi ya. Walaupun akhirnya kita juga jadi tahu ada laporan. Tapi berarti bisa ngelapor ke kalian kalau ada. Anggaplah mungkin gak usah diviralkan. Tapi ada warga yang ngevideoin. Ini Min di tempat kami Min ya, kayak gitu kan.
3: Bisa aja
2: ya berarti apa-apa. Ya oke, dan pastinya nanti akan dibantu juga
3: ya,
2: untuk
3: akan dibantu.
2: Dikoordinasikan ke pemerintah kota ya harusnya ya, pemerintah kota, DLH, lebih syukur-syukur mungkin bisa joinan tuh warga kampungnya ya. Juga buat. Tapi waktu kemarin-kemarin apakah kalian-kalian dia atau warga-warga di sana juga ikutan?
4: Yang terakhir kemarin cuman RT.
2: Pak RT keren.
4: Sampai udah apa namanya udah ada banner tuh gede banget dilarang main sama di sini. Mungkin kedepannya harapannya
2: semoga tidak ada
4: lagi
2: ya,
4: ya,
2: semoga nggak
4: gitu.
2: Ada lagi ya, masa banner sebesar itu tidak ada yang lihat ya,
4: aku udah lihat. Sebenarnya susah untuk mereka juga yang lalu-lalang di situ, jalannya udah sempit tambah sempit
2: macet gitu, nah. Sih kayak, apalagi kalau pas meluber kan, masa orang-orang juga tidak akan maksudnya mengepinggirkan pinggir dulu deh sampah nih, tidak bisa kan kayak gitu, pasti akan lewat-lewat atau bahkan meliung lah kalau kata kita ya, nah
3: ngomong ada baunya.
2: Nah, itu
4: nanti
2: tuh.
4: Marah-marah warga situ, aduh bau banget lah kan sendiri gitu.
2: Aduh pemerintah kerjanya apa sih? Kalian sendiri. Itu tuh kadang-kadang kalau dibilang menyalahkan pemerintah terus kadang-kadang gara-gara kita juga ya. Dari entah itu ya banjir apa segala macam. Itu tuh yang mungkin teman-teman Pro 2 perlu ketahui bahwa sampah tuh sebenarnya dari kalian. Itu tuh satu. Sampah tuh dari kita sendiri. Kita aja selalu buang hal kecilnya kayak buang ini deh, buang pentol deh. Buang tusuk pentol itu. Syukur-syukur kalau pamannya ada yang ini kan.
4: Selesainya langsung.
2: Betul, kayak ada tempat sampahnya atau apa. Tapi yang susahnya adalah ya udah dibuang ya kayak. Aduh, sayang banget itu. Walaupun sebilah lidi itu kan kalaunya ternyata menyumbat gimana gitu tuh. Nah, ngomong-ngomong sampah, berarti dari pemerintah juga sebenarnya sudah ada penerapan juga ya. Tadi kita obrolin terkait 3R ya berarti ya, 3R. Tapi nanti deh habis ini yang kita bahas lagi.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di Pro 2 FM dan kita udah di sesi terakhir untuk lingkungan hidup barengan Pro 2. Masih mengobrolkan terkait kok bisa sih orang-orang ini viral dulu baru buang baru dibersihkan sampahnya. Tapi tadi sebelum itu kita udah ada ngobrolin terkait program pemerintah ya, terkait penanggulangan sampah ini. Boleh dong

0: mungkin diceritain lagi deh, diingetin lagi nih. Kayaknya orang-orang sini harus banget diingetin lagi tuh. Programnya apa sih yang memang jadi apa ya, mungkin pengingat atau membantu kita juga dari sampah ini sendiri. Boleh silakan kalau mau Reni.
1: Oke, baik. Jadi Kak, sebenarnya pemerintah itu udah menerapkan apa sih namanya, program. Jadi setiap kelurahan itu ada agen 3R namanya. Jadi tugas agen sendiri itu buat mengedukasi warganya terkait sampah, tentang gimana mengurangi, terus gimana mendaur ulang, menggunakan kembali. Jadi setiap agen juga itu dilatih, Kak. Jadi agen tersendiri juga dari setiap kelurahan itu pasti ada. Jadi satu kelurahan mungkin ada satu agen yang punya tanggung jawab untuk itu buat warga-warga sendiri. Jadi nanti mungkin bisa aja nih warganya yang udah teredukasi mungkin ada terbuka hatinya lah ya, buat mengelola sampah, bisa aja kerjasama sama agen tersebut.
0: Si agen tadi
1: nanti
0: ya.
1: Agennya juga konfirmasi juga ke kelurahannya.
0: Buat memang kalau ada mau bikin entah itu bank sampah sendiri kah atau gimana. Kalian masuk agen 3R itu enggak sih? Atau di tempat kalian, kelurahan kalian, kebetulan kan kalian orang Banjarmasin nih. Ada tahu siapa gitu?
1: Kebetulan aku kan Kak di Kelurahan Mantuil. Jadi untuk Kelurahan Mantuil sendiri itu yang tanggung jawab agen 3R memang dari Peplingasi juga.
0: Dari anggota Peplingasi juga ya kebetulan. Kalau Ica?
2: Ada sih dari kelurahan tersendiri, maksudnya tapi untuk mengikutnya belum. Karena alhamdulillah masih sadar aja gini. Untuk memilah-milah sendiri dulu gitu sampah. Tapi ada juga di kelurahan Sungai Andai.
0: Wow, Sungai Andai. Ya, tapi bagus loh berarti kalau kelurahan Sungai Andai, maksudnya dari yang kita tahu kan sepadat itu ya sebenarnya.
2: Iya, betul.
0: Sepadat itu dan ternyata masih sadar sampah itu malah bagus.
2: Alhamdulillah yang sampah yang dekat SMA sebelah tahu kan itu. Dulu kan itu sempat
0: menggunung juga.
2: Jadi kena tegur juga, mungkin kalau masih bisa dibuang di situ, cuman ya tadi ada jamnya sama dibersihin. Sama jangan terlalu kayak kemarin lah mungkin. Alhamdulillah sih Sungai Andai masih apa namanya, masih terarah lah gitu.
0: Sungai Andai Jaya. Kalau Mantuil juga harusnya aman-aman aja ya sampai sekarang ya.
1: Karena kenapa Kak jadi aman, gak tertumpuk? Karena rata-rata mereka tuh buangnya ke sungai. Rata-rata mereka buangnya ke sungai. Memang gak tertumpuk di jalan, tapi tertumpuk di sungai.
0: Betul. Kayak kalau kita kalian mungkin lihat di Sungai Martapura itu tiba-tiba ada sampah, kemungkinan itu salah satu dari kelurahan Reni.
1: Muaranya kan.
0: Kamu di muaranya benar.
1: Kebanyakan keluarnya mah keluar.
0: Iya, tapi juga kelihatan dong. Kalau ada yang maksudnya di luar dari itu kan, wah ini sampah dari sini nih. Kalau ada yang tahu kan, betul. Tapi ya semoga aja ini nih kayak kita tuh apa ya, menggampangan itu enggak sih, kayak sampah udahlah buang di sini, buang di situ. Itu aja udah salah gitu, apalagi buang di sungai. Yang kemarin kan sempat ya kejadian ya, waktu air naik segala macam sampah itu menumpuk kan sempat. Kalian juga diminta waktu itu kayaknya, yang aku lihat DLH nih.
2: Iya, enggak, kami enggak diminta. Enggak diminta sih saat itu. Karena mungkin langsung pakai alat kan.
0: Betul, waktu itu. Enggak mungkin juga kalian berenang di situ.
2: Betul. Enggak kan? Semua bisa berenang.
0: Iya, itu juga. Tapi kalian bisa berenang?
2: Bisa sih.
0: Oh, alhamdulillah berarti. Cuman enggak juga dong bawa sampah dong. Betul. Tapi ya semoga aja ini kesadaran masing-masing segala macam. Nah, ngomong-ngomong tadi udah ya kita udah tahu, semoga dari agen 3R dan ya dari warga-warga juga menerima ya agen-agen ini ketika ada sosialisasi atau emang ternyata ada bikin-bikin entah itu bank sampah atau segala macam itu bisa diterima. Nah, dari kalian sendiri, dari anggota Peplingasi, menurut kalian tips atau hal yang mungkin penting diketahui dari sampah ini terkait ya kesadaran kita sendiri menumbuhkan itu kayak gimana sih? Boleh mungkin dari Ica deh.
2: Untuk kesadaran sendiri dari diri sendiri dulu ya, hal-hal kecil mungkin masalah yang tadi tumbler. Kalau kita mau minum kan untuk saat ini bisa aja bawa tumbler dari rumah.
0: Benar.
2: Menurut saya ya, kalau kita zaman sekarang kalau kita bawa tumbler itu malah estetik loh.
0: Betul. Iya kan? Lebih kayak, wih tumbler.
1: Fomo.
0: Tapi nggak apa-apa, fomonya bagus.
2: Iya. kalau di daerah saya juga masalah sampah kan mungkin komplek ya.
0: Betul.
2: Komplek kan ada setiap mungkin seminggu berapa kali ada yang ambil.
0: Bener.
2: Dan alhamdulillahnya warga-warga di saya pun apa namanya terarah juga gitu. Di depan rumahnya masing-masing ada sampah, bak sampah gitu. Kalau itu aja sih kak ini.
0: Yang mungkin bisa jadi ini ya juga kayak apa ya,
2: dimulai dari kecil.
0: Kalau dari Reni sendiri apalagi ngelihat lingkungannya ya yang notabene walaupun tidak terlihat sampah tapi ternyata mengalir. Kalau dari Reni gimana?
1: Kalau menurut aku mungkin kita dimulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kalau nunggu orang pun kita berekspektasi apa?
0: Betul.
1: Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, mulai dari hal-hal kecil yang mungkin kita misalnya nemu sampah nih, mungkin kayak gini aja.
0: Nah, tuh.
1: Itu masukin aja ke kantong. Nah. Nanti kalau nemu bak sampah kan tinggal dibuang.
0: Bener. Kayak biasanya juga habis makan permen tuh juga tuh makan permen ya sama kecil atau kalaupun enggak biasanya diselip-selipin ini yang bikin kesel kadang-kadang kayak entah kita di angkutan umum atau apa mungkin ada aja tuh yang iseng sampah sedikit itu tuh yang aduh tolong dong dibuang dong gitu.
2: Sekecil itu tuh berharga loh sebenarnya.
0: Bener. Kalaunya kalian taruh di bank sampah tuh sebenarnya ada harganya. Walaupun sekecil itu ya mungkin berapa rupiah cuman ada value-nya. Dan yang mungkin tadi kata Reni juga ini ya kayak kesadarannya dari sampah-sampah kecil, cuman jangan juga ketika dibawa misalnya kalian berkendara sampah botol iya dibawa tapi bisa dibuang di lain.
2: Ya jangan juga
0: gitu. benar. Nah itu dari sampahnya itu tadi sendiri, tapi yang jelas dari kalian membuka juga ya, terbuka ya buat teman-teman yang pengen melapor. Nah
2: ya, bisa aja
0: tuh sekiranya juga jangan terlalu ini deh, mungkin biar kelihatan. Kalau malu ya akhirnya kalau di villa kan pasti malu ya kita. Aduh, Banjarmasin gini nih atau tempatnya gini nih. Ya kalau bisa, kalau mungkin sudah terlalu jauh ya udahlah mungkin diviralkan. Tapi kalau masih bisa dilaporkan dulu kali ya. Benar. Bisa laporan ke mana?
2: Papelingasi Banjarmasin.
0: Nah, IG-nya.
2: Ada IG-nya nanti ya.
0: Belum sempat kita tahu. Tapi apa nama IG-nya?
2: Nama IG-nya Papelingasi _ Banjarmasin.
0: Oke, Papelingasi _ Banjarmasin. Nah, ini masih dituliskan sama Masnya. Kalau nomor emang kalian itu ada admin yang khusus enggak? Maksudnya kayak emang ada keluhan-keluhan atau apa yang di versi WhatsApp kayak gitu atau apa?
2: Sejauh ini belum ada sih Kak. Cuman mungkin bisa di DM Instagram saja.
0: Ya udah gini-gini nih. Silakan gini. Ada Instagram-nya teman-teman. Jadi bisa cek aja di Papelingasi _ Banjarmasin. Kalau ada yang mungkin di DM aja ya teman-teman ya. Tapi bisa. TikTok kalian ada?
1: Ada.
0: Ada apa?
1: Sama.
0: Aku ngerjain operator. Tapi sama berarti namanya.
1: Ada.
0: Cek aja tuh berarti.
2: Tapi kami yang sejauh ini belum aktif sih TikTok ya, masih di Instagram.
0: Oke, jadi kalau mau lapor mungkin ke Instagram kali ya. Dan mungkin sedikit deh dari teman-teman dari Reni dulu setidaknya harapan terkait ya masa sih darurat lingkungan akan terus berlanjut. Boleh deh dari Reni dulu deh.
1: Harapannya ini untuk masyarakat ya, mungkin kita sadar-sadar aja, jangan lepas tanggung jawab karena ya besar kecilnya itu perbuatan kita sendiri. Kalau masih nunggu viral berarti bukan sampahnya aja yang kotor, cuma pemikiran kita juga berarti kotor.
0: Nah itu tuh mungkin yang itu udah kasar banget jujur, kayak masa kalian gak sadar sih gitu. Itu kalau dari Ica.
2: Iya sama, mungkin untuk masyarakat juga ya, semuanya tolong sampah sekecil apa namanya plastik doang gitu tuh tolong kalau yang nggak ada di saat itu tolong disimpan dulu gitu. Bener, nah nanti bener. Kan ada ketemu sampah bisa dibuang bukan untuk diri sendiri tapi untuk Kota Banjarmasin kita juga bener. Agar masalah darurat sampah ini cepat selesai gitu. Nah jadi kan pandangannya kita kan punya sungai kan Banjarmasin kota 1000 sungai bener. Jadi harapannya sungai kita bersih enak, orang-orang yang di luar datang juga Banjarmasin bersih ya. Betul, seperti itu. Nah betul. Sampahnya teratur seperti itu, bukan untuk kita tapi untuk semuanya
0: bener,
2: seperti itu.
0: Benar-benar setuju banget dan semoga ini jadi doa juga. Amin, ya dan bisa terlaksana mungkin pelan-pelan karena nggak mungkin bisa tiba-tiba mungkin. Dan ya sepelan-pelan itu dia dimulailah dari teman-teman juga. Thank you buat Ica, buat Reni hari ini semoga sehat selalu. Amin. Semoga laporannya enggak banyak. Amin. Semoga Amin. tidak ada lagi TPS liar.
2: Betul. Harapannya seperti itu.
0: Itu harapannya seperti itu, apalagi yang di tempat tadi ya. Tolong jangan diulang ya itu ya. Boleh dikasih tahu lagi tempatnya di mana? Di yang TPS liar yang
2: di balik jalan lagi. Basiri ya,
1: Basiri dekat tol Subarnya.
0: Tuh, teman-teman.
1: Tembus ke komplek Basiri lah pokoknya.
0: Nah, jadi buat teman-teman mungkin tahu, mungkin bisa juga dilaporkan. Min ada lagi Min. Siapa tahu. Tapi terima kasih ya buat teman-teman. Sehat selalu. Amin. Dan semoga nanti kita bertemu lagi di sesi yang berikutnya. Oke, bye-bye. Oke, teman-teman Pro 2, tadi udah kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Papeling Asi. Dan tentunya kalau kalian masih mau bergabung di Pro 2, masih ada banyak segmen lagi setelah ini. Dan untuk yang nungguin lingkungan hidup minggu depan juga pastinya ada di tiap hari Jumat, teman-teman. Itu kita lingkungan hidup barengan Papeling Asi. Dan tentunya jaga terus alam kita, jaga terus lingkungan kita, dan jangan sampai sampahnya berserakan di mana-mana. Beber harus pamit. Sebenarnya masih ketemu aku, tapi kita harus pamit dari YouTube. Dan bye-bye.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, habis ini jangan kemana-mana karena pastinya bakal ditemenin sama Pro 2 FM dari jam 10 nanti sampai jam 3 bakal ada suara siang untuk anak remaja, dan nantinya bakal ada Sabrina yang nemenin teman-teman semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye-bye. Ketemu lagi nanti ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama diketik dari rri.co.id Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddinur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Jumat 19 Juni 2026. Dan berdasarkan pantauan citra radar cuaca hari ini, wilayah Kalsel secara umum cerah berawan. Arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62 sampai 98%.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kota Banjarmasin resmi menjadi kota ke-17 dalam pelaksanaan program Kota Masa Depan Berani Digital, ditandai dengan puncak kegiatan yang berlangsung meriah di Balai Kota Banjarmasin pada Kamis 18 Juni 2026, yang mana merupakan kolaborasi antara Grab Indonesia, OVO, OVO Finansial, Kementerian UMKM RI, Pemerintah Kota Banjarmasin, Apindo, dan juga OJK. Program ini bertujuan mempercepat digitalisasi UMKM sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, di mana puluhan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Banjarmasin mendapat pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, BNNK Tanah Laut akan melaksanakan tes urin di sejumlah sekolah sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini, dan program ini menjadi langkah preventif yang menyasar pelajar untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan. Ketim P2M BNNK Tanah Laut, Meta Handa ini menjelaskan tes urin akan kembali dilaksanakan di beberapa sekolah tingkat SMA, dan ia menyebut pelaksanaan ini dirancangkan berlangsung pada bulan Juli atau Agustus bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: 95,2 FM Elie Wajil Masin, teman terbaik kamu. Yeay, aku gak sendirian nih ya, nomor 2 bareng aku Sabrina dan juga
1: Dinda di sini.
0: Oke, okay, udah saatnya di segmen apa nih Dinda?
1: Di segmen request time.
0: Oke, okay, seperti biasa ya jam 10 sampai jam 12 kita menemani nomor 2 di segmen request time. Jadi buruan aja buat kamu yang pengen request, langsung WhatsApp kita di 0811511420 atau bisa di Instagram kita di mana Dinda?
1: Di RRI Perdua Banjarmasin.
0: Oke, okay, kurang tepat sedikit ya, di @RRI_Perdua Banjarmasin. Nanti juga kita bakal live TikTok ya. Lihat muka ciwi-ciwi ini teman dua, ada Dinda dan juga Sabrina ya, nemenin kamu di santai siang. By the way, kalau darinya Dinda nih, biasanya cara bahagia simple kamu gimana?
1: Cara bahagia simple itu bisa jalan sama teman. Terus barang keluarga juga.
0: Pokoknya segala sesuatu yang bisa disyukuri ya. Setiap orang itu punya cara bahagianya masing-masing nih nomor 2. Mengawali requestan kita pada hari ini, langsung aja kita dengerin ya, Yotari, cara bahagia. Check this out. Hey, kamu.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Segmen requestan tadi udah diputerin dari lagunya Kak Sabrina,
1: iya,
0: yaitu Haha, requestan dari Kak Mariam dan Kak Sally.
1: Betul. Selanjut lagi ada yang udah request juga ya di WhatsApp kita ya, siapa aja tuh?
0: Ada dari Kak Julia minta request lagu Rembuk dari Angie Carvalino. Terus ada
1: ya.
0: Yep,
1: ya. Terus lanjut lagi siapa?
0: Ada dari Bayangan Cinta requestan Kak Aya.
1: Baik, itu lagu nemenin kamu di sana siang kali ini. Dan yang pengen request masih ada kesempatan banyak banget nih nomor 2. Langsung aja ke WhatsApp kita sekali lagi di 08115111420 atau di Instagram kita di
0: @rri_pro2banjarmasin.
1: Selamat stay tune aja 95,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman, atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

0: 95,2 FL Mary Banjir Masin, teman terbaik kamu Kim Nabila Takiyah, bayangan cinta yang lalu. Hayo, siapa nih buat teman perempuan yang belum move on sama masa lalunya? Selalu ada bayangan-bayangan ya teman perempuan. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang masa lalu, kayaknya kita harus move on ya.
1: Iya, dan yang berlalu biarkanlah berlalu.
0: Betul, karena sudah ada masa depan cerah yang menanti. Betul, juga ya.
1: Betul, dan semoga yang berlalu tidak akan terulang lagi.
0: Nah,
1: lagu takkan terulang dari Loni Palulia.
0: Oke, yang udah di request juga dari sama siapa, Dinda?
1: Dari Amalia.
0: Okay.
1: Dan ada requestan selanjutnya, Kak.
0: Apa? Siapa? Dari siapa?
1: Dari Selina, Cara Mencintaimu by Anggi Marito.
0: Oke, cek desa.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. 2.

0: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Tadi sudah diputerin lagu Cara Mencintaimu dari Anji Merito dan Cenayang dari
1: siapa yo? Nyalian Khalif ya, nomor 2. Dan tentunya masih bareng aku Selina dan juga
0: Dinda di sini.
1: Kamu di segmen request time ya. Tenang aja nomor 2, kita sampai jam 12 nanti ya requestnya nomor 2. Jadi buat kamu yang belum sempat untuk request, tenang aja, masih ada 1 jam lagi. Bahkan nanti bakalan live TikTok juga ya di @rri_2 Banjarmasin. Dinda, nanti kalau misalnya dia pengen dengerin Pro 2 nih, bisa dengerinnya di mana aja?
0: Bisa di aplikasi RRI Digital, itu bisa di-download Kak
1: di mana tuh?
0: Di App Store sama di Play Store.
1: Atau
0: bisa di website, yaitu rri.com.id.
1: Nah, jadi memudahkan kamu nih nomor 2 dimanapun ya, bahkan di luar pulau pun kalau misalnya pengen dengerin RRI Banjarmasin bisa banget. Makanya di-download aja sekarang juga. Masih ada lagi yang request di WhatsApp kita?
0: Ada dari Lara Purnamasari Kak, request lagu Tata Janeta Korbanmu.
1: Oke, udah kita siapin di playlist ya. Setelah itu bakalan kita puterin juga lagunya Ra Imla Ode Ikra. Check this out.

Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.

0: 95,2 FM, ini banjir masin teman, terbaik kamu. Ada lomba sihir melompat lebih tinggi, tahu kan?
1: Tahu
0: kan. Sama, ini ada lagu-lagunya Sailor Seven, tapi dinyanyikan sama lomba sihir lagi, Dinda. Dan masih segmen request time yang berbeda dari jam sebelumnya, kita udah live TikTok nih nomor 2. Jadi gabung aja kemana, Dinda?
1: Ke RRI, underscore.
0: Perdua Banjarmasin. Username-nya sama dengan Instagram, yang belum follow juga bisa segera untuk di follow ya nomor 2. Dan buat teman-teman yang pengen dengerin RRI Banjarmasin juga bisa melalui aplikasi
1: RRI Digital, bisa di download dari App Store dan Play Store, juga bisa dari website kita rri.co.id.
0: Oke, dan langsung join aja di live TikTok kita. Sekarang udah ada yang request dari, dari Herman ya, yang katanya pengen request Rizky Febian bersamamu. Oke, aku masukin dulu nih di playlist bersamamu, bersamamu. Emang lagi bersama siapa tuh, Bang Herman? ya, yang judulnya bersamamu belum ada nih. Tapi kita mau muterin lagunya Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah, gimana? Gak apa-apa, Bang Herman. Soalnya tadi ada yang request juga di WhatsApp kita. Oke ya, dan kami tunggu sekali lagi yang pengen request bisa di WhatsApp kita juga ya, di 08 11511420.

0: 95,2 FM. Ada banyak masin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Tadi di komentar-komentar teman perdua nih Dinda, katanya lagunya kayaknya udah masuk. Belum bisa kita request ya, tapi bisa kamu dengerin di Spotify teman perdua. Karena udah rilis nih tanggal 19 Juni ya, ditunggu-tunggu oleh teman perdua semuanya. Dan lanjut lagi, tadi udah ada yang request juga di live TikTok kita. Ada dari Bubble tadi, request lagi yang Maroon 5, Payphone ya. Lanjut lagi darinya siapa nih, Dinda?
1: Darinya
0: Nina.
1: Nina, ada lagu Cegil dari Nabila Takia.
0: Oke, dua lagu nemenin kamu di malam hari, bukan malam, siang. Ini cerah, menderah ya, teman gue. Cerah-cerah banget, bukan malam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay show aja, 95,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Nabila Takiyah cegil. Dinda pernah jadi cegil enggak? Atau stay-cu? Pernah ya?
0: Stay-cu kan.
1: Kamu lebih stay-cu atau betul cegil?
0: Oh, stay-cu sih
1: kan. Oh, tipe-tipe yang cuek tapi sebenarnya juga pengen dideketin ya. Nah. Ada-ada aja temen gue. Emang cewek tuh sulit ditebak ya. Ya udah langsung aja deh, kita bukan curhat-curhatan. Requestan dari siapa lagi nih kita baca ini?
0: Ada requestan dari Kalestari dari WhatsApp, yaitu dari Mahal ini melawan Restu.
1: Oke, udah kita siapin playlist. Lanjut lagi.
0: Lanjut lagi ada Kasian Rita dari TikTok, Sal Priadi, Amin paling serius.
1: Oke, temen gue jangan kemana-mana ya. Keep stay aja. 95,2 FM RRI Banjarmasin,
0: teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu. Masih saya kemarin request time. Dan buat kamu yang pengen request juga masih ada kesempatan ya. Langsung aja aku masuk kita di 0811511420 atau
0: di TikTok kita RRI _Pro2 Banjarmasin.
1: Iya, langsung join aja nih nomor 2. Di kolom komentarnya bisa langsung ditulis penyanyi dan lagunya, atau pengen titip salam juga boleh ya. Mumpung masih banyak slot lagu yang bisa kamu request nih nomor 2. Oke, lanjut lagi kita bacain ya. Tadi dirinya siapa? Dari Dea ya, yang request tadi Mesa Hila di ujung minggu. Dan juga
0: dari Kayan
1: Yan ya, yang request lagunya
0: Confident Justin Bieber.
1: Okay, check this out.

0: 95,2 FM, Meli Banjir Masin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, kita bacain langsung nih ya requestan dari siapa aja tuh.
1: Dari siapa ini kak?
0: Dari Bunga tadi ya. Dari Bunga
1: itu, Lihat ya. Kebun.
0: Pas banget ya nama username-nya yeah. Bunga. Terus requestnya lagu Lihat Kebunku, seakan-akan Lihat Aku gitu. Ya request lagunya aku JJ, Lihat Kebunku. Dan lanjut ada lagi, ada Sri Selalu yang request lagunya Rio Laskar ya, Sumpah Mati. Check this out.

0: 101.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, udah hampir di penghujung, saya request aja nih ya, nomor per 2. Tadi ada yang gercep banget, sebenarnya bukan gercep sih, kita ya yang maksa. Cipuy katanya, yang paling request lagu apa tuh?
2: Shape of My Heart,
1: Backstreet Boy ya. Terus lanjut lagi, ada dirinya Bina yang request lagunya Romaria 24/7 ya. Ini lagu terbaru dan sebenarnya banyak banget juga yang pengen request ya. Nomor 2 menggambarkan tentang suasana orang yang lagi kasmaran gitu. Pengennya ketemu mulu ya. Oke, dua lagu nemenin kamu ya. Nomor 2 kayaknya masih ada kesempatan satu lagu lagi deh yang pengen request ya. Jadi buruan sekarang juga di live TikTok kita tungguin. So keep stay tune. Simbol 5.2 FM Rai Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Stop Overthinking, karya Nick Trenton, hadir sebagai angin segar bagi mereka yang sering terjebak dalam pusaran pikiran berlebih. Buku ini dengan lugas dan praktis memberikan panduan untuk mengatasi kebiasaan overthinking yang seringkali menghambat kebahagiaan dan produktivitas. Penulis berhasil menguraikan secara mendalam mengenai akar penyebab overthinking, mulai dari pengaruh masa kecil hingga kecenderungan perfeksionisme. Dengan bahasa yang mudah dipahami, Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa overthinking bukanlah masalah yang sepele, namun juga bukan hal yang tak teratasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada penyajian solusi yang konkret. Trenton menawarkan berbagai teknik dan strategi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari teknik pernapasan untuk menenangkan pikiran hingga latihan mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh kasus nyata yang membuat pembaca lebih mudah untuk merefleksikan pengalaman pribadi mereka. Buku ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga memotivasi pembaca untuk mengambil tindakan nyata. Trenton dengan bijak mengingatkan bahwa mengatasi overthinking membutuhkan komitmen dan kesabaran, namun dengan panduan yang tepat, perubahan positif dapat dicapai. Bagi mereka yang merasa terbebani oleh pikiran-pikiran negatif yang tak kunjung reda, Stop Overthinking adalah teman yang tepat. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan harapan bahwa hidup yang lebih tenang dan bahagia adalah mungkin. Secara keseluruhan, Stop Overthinking adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan gaya penulisan yang santai namun informatif, buku ini berhasil menyajikan materi yang kompleks dengan cara yang mudah dicerna. Demikian esensi buku Stop Overthinking karya Nick Trenton.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia.
2: Dani.
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu gak? Kalau kamu gak nyaman jawab sih, gak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu gak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, tamu berdua sudah saatnya kita dengarkan bersama dan ikuti khutbah dari Masjid Sabilillah Muhtadin dari Pro 2, dari Pro 1 Banjarmasin.

Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji bagi Allah yang selalu memberikan hidayah melewati hati sanubari kita dan inayahnya bagi kita memberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, segar bugar. Dapatlah kiranya kita menyisihkan umur kita di tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga benar-benar kita tercatat sebagai seorang muttaqin, orang yang selalu melaksanakan segala titah perintah Allah, menjauhi daripada segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya dapatlah kita sekarang ini bertemu dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selamat tinggal tahun 1447 Hijriah buat selamanya. Dia takkan kembali lagi. Dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh aktivitas hambanya dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan kerabat beliau sekalian, para tabi'at tabi'in, para ulama dan zu'ama, pengikut setia Rasulullah ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menghadapi tahun baru 1448 Hijriah ini, kita berusaha hijrah, membersihkan hati dan mensucikan jiwa, mengisi amal-amal kita dengan rohul ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rol ibadah itu adalah zikrullah kepada Allah. Zikir merupakan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah, sebab dengan zikrullah memperoleh ketenangan jiwa yang hakiki. Zikir yang berarti ingat, maka dari makna ingat ini adalah dari rukun Islam yang lima,
dari syahadat sampai haji perlu kita isi dengan zikrullah kepada Allah. Kalau tidak, maka tiada akan memberi makna dalam ibadah tersebut tanpa zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Justru itu, ibadah yang tanpa zikrullah kepada Allah laksana mayat, dia tak bernyawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudahkah lidah kita kita isi dengan zikrullah kepada Allah? Sudahkah napas kita yang keluar masuk kita isi dengan zikrullah kepada Allah? Sudahkah jantung kita yang berdenyut kita isi dengan zikrullah kepada Allah? Perlu kita laksanakan zikrullah, baik zikir jahar, zikir hafi. Maka disinilah memerlukan kita yang namanya mursyid untuk memberikan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan zikrullah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga yang hadir di majlis ini selalu ditetapkan iman oleh Allah. Semoga kita nantinya pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah, diakui oleh beliau sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.

الله أكبر.

0: ya Allah ya Rabbil Alamin, alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli salatan tunji nabiha min jamil aqwali wal afat wa taqdila nabiha jami'al hajat wa tutahhiru nabiha min jami'is sayiat wa tarfa'u nabiha indaka a'lad darajat wa tuballighu nabiha ahsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubai'unaka innama yubai'unallaha yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihullah fasayu'ti ajran azim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tukhalakana bi akhlaqin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tajma'a bainana wa baina sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tarfa'a hijaba bainana wa baina sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil awalin wal akhirin wa zahirin wa batin wa syirra wal alaniti bil hayati bid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama siaran langsung dari Ruang Induk Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin, khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama Khatib Dr. Andes Kiai Haji Sakrani Nasri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,2 FM, Mirai Banjir Masin, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, teman berdua. Dan tadi udah kita ikuti bersama siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sabilillah Mukhtadin. Dan kembali lagi bersama aku Sarina dan juga
1: Dinda
0: menemani kamu ya di santai siang kali ini. Dan sudah saatnya juga di Pro 2 Sport dengan berbagai macam informasi menarik, teman berdua. Dari informasi-informasi olahraga ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan sama informasi terbaru nih, mulai dari badminton,
1: sepak bola,
0: terus juga motor GP, atau juga event-event yang memang kaitannya dari olahraga gitu ya. Jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman
1: terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Mas, bensin seliter berapa ya?
5: 8.000 mas.
4: Kalau setengah liter berapa?
5: 4.000.
4: Kalau setetes?
5: Gratis.
4: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
6: Intermezzo. Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan untuk informasi pertama dari olahraga nih ya, tema perluas sepak bola, Meksiko lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Korea Selatan 1-0 di Stadion Akron pada Kamis 18 Juni ya, tema perluas. Dan begitu wasit Gustavo Tejera meniup peluit kick-off ya, teman perluas, Meksiko juga berinisiatif menguasai permainan. Namun permainan yang ditetapkan intensitasnya cenderung rendah. Nah, pada menit ke-16, Son Heung-min hampir saja mencetak gol. Sayangnya, bola gelandotan pemain Los Angeles FC ini bisa dibuang Edson Alvarez ya, nomor perluas, sebelum melewati garis. Dan untuk hasil terakhirnya nih ya, hingga waktu normal 90 menit habis, Korea belum bisa menyamakan kedudukan. Tambahan waktu 6 menit pun gak cukup, hingga peluit panjang Korea tetap gagal mencetak gol. Berkat kemenangan 1-0, Meksiko mengoleksi poin 6 dari 2 pertandingan dan memuncaki klasemen grup A. Artinya Meksiko juga menjadi tim pertama nih lolos ke babak 32 besar.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Intermezzo. Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
3: Salah lah Cup.
1: Bola emon.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Info selanjutnya nih teman Pro 2, ada dari Veda Ega, percaya diri tampil lebih kilat di Motor 3 Ceko 2026. Veda Ega pertama kali berjanji tampil lebih baik dalam Motor 3 Ceko 2006 Secret Bronze setelah tak dapat poin di Hungaria. Setelah finish di peringkat ke-16 tanpa poin dalam Motor 3 Hungaria, pada 7 Juni, Veda kini punya peluang kembali meraup angka seperti 6 balapannya sebelumnya. Veda Ega bertekad ingin menjadikan pengalaman pertama di Bronze sebagai perjalanan penting dalam karirnya. Ia berusaha percaya diri mengendalikan kuda bersihnya di lintasan sebaik mungkin. Tujuan saya adalah mempelajari langkah demi langkah untuk memahami sepeda motor dalam membentuk kepercayaan diri dari sesi pertama, ucapnya.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
4: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
5: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
4: Mantap. Sebulannya berapa?
5: 30 hari.
6: Intermezzo. Santai siang.

95,2 FM, Elebanci Lemangsin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman perlua, karena ini lagi Piala Dunia. Nah, sama halnya yang bakalan aku sampaikan. Informasi selanjutnya ada Piala Dunia 2026 yang ternyata banjir kartu merah dari 27 pertandingan. Ini melampaui kartu merah Piala Dunia 2022 dan 2018, teman perlua. Setelah pertandingan Kanada versus Qatar ya, total ada 6 kartu merah. Dan dalam laga grup B ini, 2 pemain yang diusir wasit ada Horman Ahmed dan juga Asim Madibo, teman perlua. Sebelumnya pemain Serbia dan juga Herjegovina ya, teman perlua, Tarik Muharemovic saat berhadangan dengan Swiss mengantongi kartu merah juga langsung pada babak kedua, teman perlua. 3 pemain lainnya yang mendapatkan kartu merah yaitu ada Cesar Montes, Meksiko versus Afrika Selatan, dan ada Tembe serta ada Stefan Hello. Si Theolo ya, teman perlua. Aduh, sulit banget nih dibacanya. Ini pada saat laga pertandingan Afrika Selatan versus Meksiko, teman perlua. Adapun dalam Piala Dunia 2026, dari total 64 laga, ini hanya tercipta 4 kartu merah. 4 kartu merah ini didapatkan dari Amy Hennessy ya, teman perlua, ada Vincent, Denzel, dan juga Walid. Jumlah yang sama tercipta pada edisi 2018 di Rusia juga. Dan dengan 4 pemain ya dengan kartu merah tersebut ada Carlos Jerome, ada Igor, dan juga Michelang.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
3: Intermezzo. Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

101,2 FM RRI Banjarmasin. Teman Pro 2 sudah tahu segala piala tentang dunia? Tunggu dulu, dengerin nih teman Pro 2. Buat kamu yang para pencinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Tidak hanya tentang pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari seluruh dunia, dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Intermezzo.
4: Bang, ada roti apa aja?
5: Macem-macem, Dek. Mau yang mana?
4: Kalau yang ini rasa alpukat.
5: Kalau yang itu, Bang?
4: Yang itu kelapa.
5: Kok buah-buahan semua, Bang? Rotinya mana?
3: Intermezzo.
6: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

0: 95,2 FM. Eh, lagi banyak masin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih bareng Sabrina dan juga
1: Dinda.
0: Iya, selamat malam semuanya. Eh, selamat malam, selamat siang. Aku keseringan masuk malam, Dinda. Selamat siang semuanya. Dan yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan ya. Semoga saja sampai tujuan. Selamat ya, nomor 2. Dan selamat menikmati hari-harinya, semoga saja selalu menyenangkan. Have a nice day ya. Nomor 2, ini Jumat. Biasanya tuh orang-orang ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya atau juga WFH ya. Seperti di kantor kita ya, di RI WFH nih, nomor 2. Dan besok weekend menikmati liburan, tapi kami enggak.
1: Tidak liburan.
0: Tidak liburan ya, nomor 2. Tadi udah ada berbagai macam informasi yang sudah kita sampaikan, mulai dari requestan, terus ada apa lagi nih, Dinda?
1: Sport.
0: Informasi-informasi olahraga dan juga yang akan kita bahas dalam 1 jam ke depan, yaitu di Pro 2 Entertain ya. Informasi-informasi hiburan, mulai dari rekomendasi perfilman. Terus juga ada apa, Dinda?
1: Ada lagu-lagu.
0: Iya, ada informasi dari musisi yang mungkin saja punya single terbarunya di tahun ini.
1: Betul.
0: Di bulan ini ya, tanpa perlu. Atau yang rilis seperti Kak Edo di Spotify ya, yeah. Yang bisa kamu dengarkan ya, tanpa perlu. Dan juga event-event terbaru. Jadi buat kamu yang gak mau nih kudet atau ketinggalan sama informasi, terutama hiburan-hiburan lainnya buat menghibur hari kamu juga, jangan kemana-mana. Keep stay aja 95,2 FM
1: RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit opo.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Intermezzo.
5: Mas, bensin seliter berapa ya?
6: 8.000, Mas.
5: Kalau setengah liter berapa?
6: 4.000.
5: Kalau setetes?
6: Gratis.
5: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih lo, Mas.
4: Intermezzo.
7: Santai siang.

95.2 FM, Radio Masing Teman Terbaik Kamu, Roni Perulian Tak Ada Ujungnya. Siapa nih yang sering banget ya di Produer Banjarmasin requestnya Roni? Tapi bener loh, Tomo Perluah, setiap kali selain request time pasti ada aja lagunya Roni ya, Tomo Perluah. Dan ini ternyata terbukti nih, nama Roni Perulian yang mulai dikenal publik ya setelah mengikuti Indonesia Idol musim ke-12 pada 2022-2023. Nah, penyanyi bernama lengkap Roni Perulian Nainggolan ini berhasil menempati posisi ketiga dalam ajang itu. Dan karakter vokalnya yang khas membuat Roni juga memiliki identitas kuat di industri musik Indonesia. Sejak berkarir sebagai solois, sejumlah lagunya mendapatkan perhatian luas di platform digital. Dan berbagai sumber juga mengatakan ya, teman-teman, bahwa daftar lagu Roni Perulian ternyata paling banyak didengar ada Roni Perulian Tak Ada Ujungnya, salah satu yang tadi udah kita puterin ya. Nomor 2 dirilis November 2024, masuk dalam album rahasia pertama dengan nuansa pop dan sentuhan slow rock ballad ya. Nomor 2, lagu ini menonjolkan vokal emosional Roni. Ada juga Roni Perulian Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, Tak Ada Yang Sepertimu, Sepenuh Hati, Pesona Sederhana. Dan deretan lagu itulah yang menunjukkan konsistensi Roni Perulian dalam menghadirkan karya yang dekat dengan pendengar ya. Karakter vokalnya yang khas ini juga menjadi daya tarik utama nih setiap rilisnya ya. Nomor 2, kita tuh kalau misalnya dengernya lah apa dengan suaranya Roni udah tahu gitu, oh ini lagunya Roni nih yang Tomo Perluah. Jangan kan ketika dia bernyanyi, ketika dia ngomong aja kita udah tahu gitu. Apalagi buat Tomo Perluah yang punya Spotify, mungkin sering banget ya iklan-iklan ada suaranya Roni Perluian sampai kamu mungkin merasa aduh Roni lagi, tapi nggak apa-apa, banyak penggemarnya, terbukti tadi yang seperti aku sebutkan ya, ternyata deretan lagu Roni Perluian paling banyak diputar pendengar juga, salah satunya di RRI Banjarmasin.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
0: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
3: Coba-coba apa?
2: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
3: Ayo. Bola pingpong.
2: Salah lah Cup. Bola emon.
4: Intermezzo. Santai siang.

0: 95,2 FM. Ini Banjir Masin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada kabar apa lagi nih?
1: Dari Tindak. Netflix, garap serial romantis Icebreaker, adaptasi dari novel populer. Netflix telah menggarap serial romantis terbaru berjudul Icebreaker yang diadaptasi dari novel populer karya Hannah Grace. Serial ini mengisahkan perjalanan seorang atlet seluncur indah dan pemain hoki yang harus berbagi arena latihan hingga benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Dilansir dari Netflix.com, tokoh utama serial ini adalah Anastasia Allen, atlet seluncur indah yang bercita-cita meraih medali emas Olimpiade. Ambisinya mulai diuji ketika ia harus berbagi arena dengan Nate Hawkins, pemain hoki yang juga bertekad menjadi atlet profesional. Meski berasal dari dunia olahraga yang berbeda, keduanya perlahan memulai hubungan yang lebih dekat. Namun, Anastasia dan Nate harus memilih antara mengejar impian masing-masing atau mengikuti perasaan yang mulai tumbuh.
0: Oke, itu sekilas ceritanya ya, sinopsis dari filmnya ya.
1: Film Icebreaker
0: yang diadaptasi novel populer. Nah, buat kamu yang penasaran kayak gimana secara langsung, bukan hanya mendengarkan apa yang kita sampaikan aja, karena kamu bisa membayangkan secara langsung juga ya, teman-teman, melalui film-filmnya, bisa ditonton aja di bioskop kesayangan kamu ya, teman-teman.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Intermezzo.
3: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
4: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
2: Intermezzo.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Raya Banjarmasin, teman terbaik kamu. Padi John mengusulkan menggunakan soundtrack asli dalam produksi film Indonesia nih untuk memperkuat identitas karya. Dan menurutnya musik yang diciptakan khususnya ini akan memberikan karakter yang lebih kuat bagi sebuah film ya. Dan dia juga menilai soundtrack original ini mampu membangun hubungan yang lebih erat antara cerita dan juga unsur musikal. Karena itu nih nomor 2, pengembangan musikal asli perlu menjadi bagian penting dalam ekosistem perfilman nasional ke depannya.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Santai siang.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Prodo FM.

95,2 FM dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sebagai informasi terakhir nih ya, tambah perlu dari penyiar kita sendiri di Produ dari Banjarmasin, siapa sih yang gak tahu sama Edo Rama ya, yang rilis lagunya pada hari ini 19 Juni 2026. Jadi musisi independen Edo Rama Widi memperkenalkan ya nama perlu extended play-nya yang bertajuk LAB of Nostalgia Live After Breakup nomor 2. Sebuah karya berisi 4 lagu yang mengisahkan perjalanan emosional seseorang setelah berakhirnya sebuah hubungan. Ini mungkin relate banget buat kamu yang mungkin lagi patah hati ya nomor 2, dan bisa langsung aja didengarkan di Spotify ya nomor 2. Dan itulah tadi informasi terakhir dari hiburan ya nomor 2. Terima kasih buat kamu yang masih stay tune juga. Selagi bakalan ada Arlini menemani Diwu sore ceria. Sudah saja aku pamit, Sabrina pamit, bye-bye. Dan tetap stay tune di 95,2 FM, Melayu Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Hello everyone, welcome teman terbaik kamu. What's up teman Pro 2 ya. Sorry ceria nemenin kamu barengan sama Arini Anjaya nih. Gak teman Pro 2 ya. Arini lagi kepanasan banget dari luar. Aku tadi tuh kan, aduh sumpah, padahal tadi tuh kayak awannya antara hujan dan panas, tapi ternyata lebih dominan panas bro. Tapi gak apa ya teman Pro 2, karena aku nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam nanti, which is good. Karena jam 4:30 nanti bakalan ada romansaku. Ini adalah bukuku. Ini adalah buku ketiga yang dibawa untuk siaran. Tapi sebenarnya ini adalah buku keempat dia. Yang ketiga dia ngasilin sini. Kok parah banget ya? Kok bisa dia ngasilin sini? Enggak ada miskom aja teman-teman. Yaudah deh, langsung aja ya. Abis ini ada informasi lokal. Jadi kecuali yang diperbaikin teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

RRI Pro Nyarwasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita ada informasi nih dari aparatur sipil negara lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin yang katanya mendapat peringatan keras agar tidak menyalahgunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Soalnya melakukan secara langsung di media sosial saat menjalankan tugas pelayanan publik. Ayo loh, siapa nih yang live TikTok pas lagi kerja? Kalau kita, emang kita kerjanya live TikTok, teman Pro 2 ya. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram menegaskan seluruh ASN harus mengutamakan tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat dibanding aktivitas membuat konten di platform digital. Nah lo, enggak guys, maksudnya bagus kok supaya gak cuman fokus sosmednya aja, tapi pelayanan publiknya dikencangkan. Karena biasanya lihat TikTok kayak ketahuan kan, kayak kok nggak kerja sih gitu. Daripada blunder, mending digunakan live-nya pada saat tertentu-tentu aja ya guys, sudah pulang mungkin, jam istirahat boleh mungkin ya, cuman ya tetap dilihat-lihat juga kondisinya kayak gimana.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang. Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka. Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat.
0: Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.

0: Pada jarak yang lebih jauh, sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RW Informasi, teman terbaik kamu. Kita ke informasi berikutnya nih, informasi lokal ya. Teman Prodo kayaknya datang dari Persatuan Sam Indonesia Kalimantan Selatan yang memfokuskan hasil rapat kerja provinsi pada penguatan pembinaan atlet, satunya melalui pelaksanaan kejuaraan provinsi yang akan digelar Juli mendatang nih. Teman Prodo dan Ketua Persambi Provinsi Kalimantan Selatan menilai agenda kejuaraan provinsi memiliki peran penting sebagai sarana pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial sejak usia muda. Seru banget, kita akan melihat bibit-bibit baru teman Prodo daripada atlet itu sendiri.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Dari informasi teman terbaik kamu, lanjut nih teman Pro2 menghadapi potensi bencana saat musim kemarau. Katanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balongan memperkuat koordinasi bersama BPBD Tabalong, dan posisi kedua wilayah yang berbatasan langsung menjadi alasan utama pentingnya sinergi dalam mitigasi dan juga kesiapsiagaan bencana. Jadi Kepala Seksi Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Tabalong, Syamsuddinur, menjelaskan bahwa kunjungan informal ini ternyata dilakukan pihaknya bertujuan untuk saling berbagi pengalaman di lapangan, dan salah satu fokus utama yang menjadi masalah adalah ancaman kebakaran hutan dan juga lahan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Sore
3: ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu, thank you banget ya udah stay tune, jangan kemana-mana. Selain ini bakalan ada Jibol dan juga nanti ada Sari Ceria. Keep tuning, terima kasih teman terbaik kamu.

0: Tuh, pukul 16.01 waktu syutingnya, saatnya info produk ya, dikutip langsung dari rni.co.id. Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin resmi membuka seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan pertama tahun 2026. Sebanyak 7 kursi pejabat eselon 2 yang saat ini kosong akan diperebutkan oleh aparatur sipil negara dari seluruh kabupaten, kota, provinsi, dan juga Kalimantan Selatan. 7 formasi jabatan yang dibuka meliputi Sekretaris BPRD Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian. Kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Diskominfortik, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Polisi yang dibuka merupakan jabatan strategis yang berperan langsung dalam menjalankan roda pemerintahan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut informasi berikut dari Banjarmasin pasca pengungkapan kasus pelangsiran bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Jalan Pramuka, Pertamina berkomitmen akan terus memperketat pengawasan di lapangan. Langkah ini diambil guna menutup celah penyelewengan distribusi energi yang dapat merugikan masyarakat, di mana Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bonantri Wibowo, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap tindakan tegas aparat penegak hukum. Menurutnya, koordinasi intensif terus dilakukan untuk memantau aktivitas operasional di setiap SPBU wilayah Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut informasi terakhir untuk sore hari dari Banjarmasin, Badan Meteorologi, Geofisika juga Geofisika mengeluarkan pembaruan peringatan dari cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada Jumat 19 Juni, di mana memperingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan juga petir serta angin kencang mulai pukul 13.30. Berdasarkan informasi BMKG, wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrim meliputi Kabupaten Kota Baru, khususnya Kecamatan Kelompang Selatan, Kelompang Hulu, Kelompang Tengah, Hampang, dan juga Kelompang Barat. Selain itu, Kabupaten Banjar juga berpotensi mengalami kondisi serupa di wilayah Alu-Alu, Gambut, dan juga Martapura Barat. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu di rri.id dan juga kamu dengarkan di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.

0: Gibol, Man versus Machine. Hai Tom Pro 2, kita balik lagi di Gibol versus Machine, Tom Pro 2 ya. Dan ini saatnya kita ngobrol sama Gibol-Gibol ini lagi. Aku mau bahas update. Katanya masuk grup Piala Dunia 2025 masuknya rangkaian laga penentu nih, putaran kedua bagi sejumlah grup. Dan fokus hari ini tertuju pada grup C dan juga D, di mana tim-tim unggulan berupaya mengamankan posisi menuju fase gugur, sementara pesaing langsung berusaha menjaga peluang lolos. Nah, katanya di klasemen sekarang tuh ya banyak banget lah poinnya. Intinya pertandingan mendatang tuh besok antara Amerika Serikat dan Australia, Skotlandia, Maroko, Brasil, Haiti, Turki dan juga Paraguay. Katanya Amerika Serikat ini berpeluang mengambil kendali penuh grup D jika mau melanjutkan momentum kemenangan pembuka. Sementara Brasil menghadapi tekanan yang meraih 3 poin pertama di setelah imbang pada laga awal di grup C, dan duel Skotlandia Maroko berpotensi mengubah peta persaingan karena kedua tim masih berada dalam jarak yang sangat dekat di klasemen. Tapi ada kabar nih, ada liputan baru katanya.
1: Fase grup Piala Dunia 2026 memasuki rangkaian laga penentu putaran kedua bagi sejumlah grup. Fokus hari ini tertuju pada grup C dan...
0: Nah, yang sebelumnya aku bilang tadi ya. Nah, makanya aku tanya nih sama dia, si Machine ini. Ini kan udah tanggal 19 Juni ya, which is ini udah sepekan nih Piala Dunia berjalan dan juga berlangsung. Ini apa sih update yang bisa kira-kira aku tahu dan bisa kita dengarkan gitu? Kira-kira aku mau tahu banget update-nya, kan aku gak selalu nonton tiap hari nih. Jadi aku pengen tahu update-an dalam sepekan ini gimana dari awal mula Piala Dunia kemarin sampai hari ini.
1: Hingga 19 Juni 2026, Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase penentuan di grup. Meksiko lolos ke babak gugur setelah menang 1-0 atas Korea Selatan, sementara Kanada mencatat kemenangan besar 6-0 atas Qatar, memimpin grup B. Selain itu, Iran mengajukan keluhan ke FIFA soal kendala logistik. Grup A dan B mulai mendekati fase gugur lebih cepat, sementara isu non-lapangan juga mulai mencuri perhatian.
0: Kok seru ya? Tapi ini kan yang... Kalau boleh tahu nih, yang paling menarik dari pertandingan dalam sepekan ini apa sih? Kalau boleh tahu ya, karena entah dari pertandingannya kah atau apapun itu, apakah kira-kira ada hal yang luput dari pantauan aku mungkin? Dan kamu perlu kasih tahu aku apa kira-kira yang ramai dan seru, maybe?
1: Beberapa momen paling menarik di Piala Dunia 2026 sejauh ini, termasuk Meksiko yang menjadi tim pertama lolos ke babak gugur setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0, Kanada yang membuat sejarah dengan kemenangan 6-0 atas Qatar, dan gol kolektif Gio Reyna untuk Amerika Serikat dalam kemenangan 4-1 atas Paraguay.
0: Oke, nah kalau ini kan masih lama banget ya menuju Piala Dunia sampai final nih. Nah, bisa dibilang kira-kira elemen sepak bolanya tuh yang perlu diperhatikan penonton tuh apa sih kedepannya untuk penonton-penonton Piala Dunia sih? Menurut kamu tuh apa sih kira-kira gitu?
1: Jadi, menjelang babak gugur Piala Dunia 2026, beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah format 48 tim yang memberi peluang bagi tim kuda hitam, teknologi wasit baru seperti semi-auto offside dan smart ball, serta cuaca ekstrim di Amerika Utara yang bisa memengaruhi penampilan tim. Ini adalah faktor-faktor yang berpotensi mengubah jalannya turnamen ke depan.
0: Oke. Kita break sedikit kali ya dengerin Villa, nanti baru kita ngobrol lagi sama dia untuk closing-an, teman-teman. Wow! Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
3: Gibol, Man versus Machine.
0: Yuk lanjut ya teman Pro 2 ya. Ini masih berarti kan masuk tanggal 20 ya. Apa aja sih yang kira-kira nih buat penonton baru kayak aku tuh harus perhatiin gitu, atau mungkin teman-teman pendengar aku yang pengen tahu juga detail-detail apa sih yang perlu diperhatiin buat nonton Piala Dunia ini teman Pro 2.
1: Jadi untuk tanggal 20 Juni 2026 ada 3 pertandingan penting di babak grup. Belanda lawan Swedia di grup F, Jerman lawan Pantai Gading di grup A, dan Ekuador lawan Curaçao di grup A. Hasil dari pertandingan ini bisa menentukan posisi tim-tim unggulan yang semakin mendekati babak gugur.
0: Eh, kalau misalkan aku mau tahu nih, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang rame dan seru gitu? Mungkin ya, dari dalam sepekan ini kira-kira apa aja sih?
1: Beberapa momen unik dan lucu di Piala Dunia 2026 antara 11 hingga 19 Juni, termasuk Tom Brady yang melakukan dad joke handshake lucu dengan putrinya di pertandingan Brasil lawan Maroko, wartawan Argentina yang berhenti siaran untuk selfie dengan Shakira, dan Kapten Skotlandia Andy.
0: Oke, katanya menggunakan trik lemparan bola unik, which is good ya, dalam sepekan ini mah seru ya teman Pro 2. Walaupun aku gak ngikutin Piala Dunia, tapi banyak fakta-fakta yang kayaknya menarik untuk minggu ini. Kamu ngikutin gak teman Pro 2? Kalau misalkan kamu ngikutin, boleh sambil di-update aja ke kita ya di setiap harinya untuk update-update Piala Dunia dan juga Jibol First Machine setiap Kamis dan juga Jumat. Sampai ketemu lagi di Jibol First Machine minggu depan. Selain ini bakalan ada seri ceria, so tuning aja terus, oke? Okay?
3: Gibol, Man versus Machine.

0: Radio Pro 2 Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, barengan sama hari ini di sore hari ini di sore ceria. Dan tadi kita udah Jibo versus Machine, teman Pro 2, dan kita sore hari ini kedatangan partner. Sebenarnya aku siaran terakhir di buku pertama loh, buku kedua sama Edo ya. Kita sapa dulu, ada Roman, hai.
1: Halo, selamat sore. Arin, apa sehat? Kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat.
0: Ini kameranya sini ya. Oke, nah dia datang membawa buku barunya. Nah, membawa buku barunya, judulnya apa, Roman?
1: Judulnya Kenapa Aku Tidak Pernah Didayakan.
0: Kenapa aku tidak pernah didayakan? Nanti aku bawa ke sini di segmen akhir supaya kalian bisa lebih dekat ya. Tapi itu yang dipegang sama Roman. Buku ini adalah sebenarnya buku keempat ya.
1: Betul.
0: Buku keempat. Kita bring back sedikit ya, teman Pro 2, ke sebelum-sebelumnya. Jadi tapi siaran di sini tuh kita tuh cuma 3 kali. Jadi buku kedua yang terlewat ya.
1: Iya, buku kedua kita
0: buku
1: kelewat.
0: Kedua kelewat. Tapi katanya memang terbitannya emang gak terlalu banyak ya yang kedua itu, atau gimana? Kenapa jadi kita kelewat gitu? Aku lupa deh.
1: Oh, kayaknya kemarin tuh karena terlalu hektik promonya di event offline ya, Kak.
0: Laku jadi, banget ya. Aduh.
1: Alhamdulillah.
0: Apa sih judulnya yang kedua tuh? Kalau yang pertama apa? Kita bring back dikit flashback.
1: Kalau

0: yang aku ceritakan ke Roman yang dia mau PO buku ketiga tapi udah habis kan?
1: Iya, itu udah enggak.
0: Tapi dia PO ini katanya.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Wah, terima kasih. Siapa sih namanya sih?
0: Namanya Alfa.
1: Oh, terima kasih Alfa.
0: Nah, nanti kita suruh dia update kalau sudah bukunya datang, suruh story gitu ya, suruh pilih halaman mana yang kira-kira cocok sama dia. Tapi kita bahas ini kan buku keempat ya, Roman.
1: Betul.
0: Kalau boleh sedikit kembali gitu. Buku pertama itu di tahun berapa sih? Aku lupa banget.
1: Buku pertama Dipaksa Pasrah itu tahun 2021 akhir atau 2022 awal gitu kan deh.
0: Dan ini sudah sampai 2022, udah 5 tahun berarti ya.
1: Betul.
0: Buku pertama 2021, perjalanan sampai udah ada 4 buku nih gimana rasanya?
1: Masih deg-degan bahkan
0: tadi dia bilang siaran hari ini tuh masih deg-degan. Parah banget tadi buku ketiga loh padahal.
1: Bahkan untuk ketiga kalinya ya kita kasih ini. Dan aku terima kasih banyak buat RRI sebagai rumah untuk karya-karyaku yang selalu menampung.
0: Saking
1: aku,
0: rumahnya, bukunya tuh ada di situ tuh, di lemari iya. Guys, bener-bener.
1: Jadi perasaannya tuh masih sama, Rin. Mm-hmm. Kayak tetap deg-degan setiap kali dihubungi editor untuk nulis lagi dan diajak kerjasama lagi. Terus bahkan setiap menjelang open pre-order tuh selalu merasa takut. Ini gimana ya hasilnya nanti atau bakal dilihat oleh banyak orang gak sih karya-karya aku ini gitu loh.
0: Roman, ini kan buku keempat. Mm-mm. Jarak dari satu buku ke buku lain tuh emang go with the flow kah? Atau ada target? Misalkan 1,5 tahun satu buku gitu misal. Atau 1 tahun satu buku. Atau enggak ya semutnya aja. Atau tadi ketika ditagih, mana nih buku baru gitu kan? Atau kayak gimana?
1: Sebenarnya dari naskah kedua ya, itu tuh 1 tahun 1 buku aku usahakan. Hmm. Tapi untuk konsep ini terbitnya bakal tembusin di Gramedia atau hanya sekadar terbatas kayak indie. Kayak buku ketiga kemarin kan aku fokusnya di penerbit indie ya.
0: Okay. Oh nah, yang ketiga ya? Hanya yang ketiga?
1: Hanya ketiga. Mm-hmm. Jadi itu sih aku usahakan untuk 1 tahun 1 buku. Kalau proses nulisnya lancar ya.
0: Kalau ya, kalau. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir nih dalam kurun waktu 5 tahun ini sudah terbit 4 buku. Betul. Sejauh ini kita gak ngomong yang keempat ya, karena ini baru nih.
1: Iya betul.
0: Dari 3 buku ini yang perjalanannya paling gitu, paling apa ya, menulis
1: berkesan ya.
0: Mungkin bisa dibilang berkesan atau kayak paling riuh kah? Yang dan lain-lain dari 3 buku ini, dari segi penulisan mungkin, dari segi kan jalan ya. Betul. Otak jalan, tangan jalan. Betul. Semua gitu. Feel, rasa, yang mana yang paling ngena banget buat Roman?
1: Kalau pertanyaannya adalah yang paling riuh, aku menjawab buku ketiga ya, Rin.
0: Yang riuh?
1: Iya, yang riuh. Karena semuanya itu.
0: Dari sisi apanya nih riuhnya?
1: Dari sisi produksinya.
0: Okay.
1: Dari
0: oh
1: sisi,
0: karena ini ya? Pribadi tadi
1: pribadi,
0: ya?
1: Pribadi, iya kan. Penerbit indie sama penerbit mayor itu kan beda ya. Kalau penerbit mayor, kita tinggal kirim naskah. Semuanya itu dibantu dari segi
0: karena mereka
1: promosi.
0: Sudah
1: ada timnya.
0: Expert, iya betul.
1: Nah, di buku ketiga itu semuanya dari nulis, dari bikin konsep cover dan lain sebagainya. Itu semua aku yang handle gitu loh. Jadi cukup riuh ya untuk buku ketiga.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari segi aku, kita ngomong yang penulisannya deh. Kalau tadi kan dari proses. Betul. Jadinya buku ini, yang mana yang paling ngena banget di Roman? Kecuali yang 4 dulu ya.
1: Oke. Karena kecuali.
0: Iya, karena kecuali. Kita belum bahas ini, jadi okay. Kita bahas dari segmen kedua gitu.
1: Oke. Okay. Jadi yang paling ngena di aku untuk proses penulisannya sendiri adalah di buku pertama, Rin.
0: Jadi buku. Apakah karena itu yang first? Jadi.
1: Iya betul. Okay. Salah satunya itu yang first. Yang merasa bahwa ini buku yang harus benar-benar dikonsep dengan matang. Yep. Karena aku tahu ini segmennya bakal lebih luas nih. Karena pertama kalinya diajak kerjasama dengan penerbit yang besar gitu kan. Dan dari segi penulisannya sendiri, karena ini yang pertama, akhirnya aku mengutip banyak tulisan-tulisan yang di Instagram, yang aku tulis keseharian. Tapi yang lebih banyak orang lain tuh I feel gitu. Okay. Kayak dia merasakan apa yang aku tulis juga. Jadi itu sih yang paling berkesan buat aku.
0: Oke. Nah tadi karena dia hampir spill buku keempatnya, makanya kita bahas habis ini teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo yang Romasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu. Produha FM, sore ceria. Sore ceria. Produha FM, teman terbaik kamu.

0: Era di Perjuangan Masing Teman Terbaik Kamu. Kita bahas kenapa aku tidak dirayakan. Aku langsung aja nih Roman, kenapa judulnya ini? Apa trigger terbesar Roman ketika nulis dan Roman menyelesaikan satu buku dulu baru judul, atau judul dulu baru sambil nulis?
1: Betul, aku nulis dulu baru judul. Jadi judul itu judul di akhir, akhir. Ya? Jadi ceritanya, naskah ini sebenarnya aku tulis di awal tahun 2025, Rin. Ada satu cerita di mana akhirnya aku nulis naskah ini adalah, aku tuh kan pas waktu pulang kerja tuh sempat duduk di salah satu minimarket. Terus kita tuh kan kadang melihat ada anak kecil yang pakai pakaian badut gitu, yang bukain pintunya itu adalah.
0: Betul-betul. Nah, di market-market biasanya.
1: Terus di bagian lainnya di dalam minimarket itu ada juga anak seusia dia yang merengek minta dibelikan mainan. Gitu. Tapi di dalam momen itu tuh orang tuanya tuh kayak enggak masalah, tinggal ambil aja gitu loh. Nah, melihat kondisi ini atau kejadian ini tuh aku kayak ngelihat diriku ke waktu bocil gitu loh, Rin. Nah, kita tuh kan kadang ada lah masa-masa kejayaan orang tua tuh. Nah, aku tuh pernah ada di posisi dimana setiap malam tuh diajakin orang tua aku tuh ke minimarket buat jajan aja gitu loh. Nah, kejadian ini mengingatkan bahwa kayak menyadarkan aku pribadi, oh ternyata kondisi aku waktu kecil dulu tuh enak banget ya gitu loh. Dan aku melihat
0: Ternyata di sisi lain orang yang berbeda gitu.
1: Iya, ada anak kecil yang gak seberuntung kita ternyata, dan gak semuanya selalu dirayakan.
0: Itu kah penggambaran di dalam visual buku? Bukan?
1: Bukan sih sebenarnya.
0: Oke. Jadi itu masih itu, atau itu cuma menyocokkan dengan isi tulisan aja?
1: Betul.
0: Oke. Tapi itu trigger pertamanya.
1: Itu trigger pertama.
0: Total waktu nulis ini semua itu berapa lama?
1: Aku nulis ini hampir 6 bulan ya.
0: Cepat atau lama menurut Roman?
1: Santai sih sebenarnya, karena waktu itu tuh nggak ada target buat terbit kapan.
0: Nggak ada deadline.
1: Karena belum ditagih kan, waktu itu belum diminta buat nerbitin di A misalnya gitu. Jadi waktu itu cuma nulis dulu aja, menyiapin naskah dulu aja.
0: Apa trigger terbesar ketika nulis ini? Maksudnya trigger dalam artian tuh entah noise-nya kah? Apakah kamu tiba-tiba, kayak tadi aku cerita di off air, aku sempat selambuk 2 tahun gitu kan. Betul. Apakah di tengah-tengah menulis itu ada Roman yang bikin kayak ada masalah lain, sorry misalkan ada sesuatu yang bikin aduh kesetop dulu nih dalam 6 bulan, harusnya lebih cepat bisa 4 bulan. Betul. Mungkin atau enggak, ini termasuk tulisan yang lancar aja?
1: Triggernya adalah di naskah yang keempat ini, yang membedakan dengan buku-buku sebelumnya, aku ada fokus di salah satu chapternya membahas tentang perempuan. Nah, jadi bagaimana memposisikan aku untuk jadi POP perempuan itu sih. Nah, waktu menulis itu, sebenarnya waktu tulisan itu sudah selesai, itu gak ada chapter itu. Tapi diminta oleh editorku, Rom, gimana kalau di buku ini kita adain satu chapter yang membahas tentang sosok perempuan gitu loh. Kita tambahin nih POP-nya sosok perempuan gimana. Meskipun secara general buku ini bisa dibaca siapa aja gitu loh. Tapi aku mau biar target market pasar buku ini sendiri lebih ngena di sisi perempuannya juga. Gitu sih triggernya.
0: Oke. Jadi emang triggernya tuh emang fokus buku ini berarti lebih banyak POV buat perempuan ya?
1: Betul.
0: Tapi kayaknya pembacamu kebanyakan cewek ya?
1: Iya sih, iya lagi.
0: Target emang biasa lah, cewek kan suka quotes gitu. Jadi emang buku ini perjalanannya lumayan. Tapi apakah buku ini juga termasuk pendewasaan Roman dalam menulis? Karena ini sudah buku keempat?
1: Betul, salah satunya juga.
0: Terakhir nulis tuh yang ketiga tuh berarti tahun kapan?
1: 2024
0: dan deh. Berarti lumayan 1,5 tahun lah.
1: Betul.
0: Untuk breaknya. Dan maksud aku tadi pasti di buku keempatnya sudah banyak evaluasi dari 3 buku sebelumnya ya. Sudah lebih matang kah menurut Roman?
1: Lumayan lebih matang dari buku-buku sebelumnya. Karena ini sudah ada arah yang lebih jelas. Kalau buku sebelumnya kan aku kayak bingung juga sih, kayak nentuin ini nih sebenarnya bukunya buat siapa sih gitu loh. Terlalu umum lah gitu loh.
0: Oke, tapi umum lebih bagus kok. Enggak apa-apa ya.
1: Lebih banyak ya.
0: Tapi kalau sebenarnya aku selalu pengen nanya ini sih. Buku-buku Roman ini sebenarnya arahnya kemana? Maksudnya novel juga bukan. Puisi juga bukan, kan?
1: Ya,
0: bukan. Mungkin ada beberapa part yang bisa dijadiin gitu, tapi sebenarnya secara kategori menurut Roman buku kamu ini apa?
1: Buku-buku aku itu kategori self improvement. Jadi self-improvement memoir ya. Jadi di dalamnya itu bukan cuma sekedar tulisan quote-quote, tapi ada ada sedikit cerita juga di dalamnya.
0: Storytelling ya.
1: Storytelling, tapi bukan berarti ada ending di dalamnya. Jadi buat kamu yang beli buku aku, kamu gak bisa ketemu ending yang selesai gitu loh. Jadi bisa dibaca kapan aja, kapan mood kamu
0: lebih baik. Intinya, oh iya betul. Kenapa aku bilang betul? Jadi buku ketiga kamu tuh, kemarin tuh aku main-main sama temanku. Gara-gara apa ya? Oh, gara-gara Instagramnya muncul lah intinya. Terus kayak, oh nanti bukunya mau, kayaknya bakal siaran deh, aku bilang gitu kan. Terus ngambil buku dua tuh kita terus ngobrol di sini. Terus buku ketiga tuh kita random. Coba buka dong halaman. Apa ya? Dibilang pokoknya kita tuh jadi kayak randomly buka, relate-nya sama kita gitu. Ternyata tuh pada relate, ngakak banget. Jadi yang buku ketiga tuh kayaknya kemarin. Kan dia tipis-tipis ya.
1: Betul.
0: Pendek-pendek. Jadi dijadiin konten sama teman-temanku. Jadi kita tuh konten pribadi sih, tapi maksudnya kayak coba halaman ini gitu kan. Terus dibacain, relate enggak sama kamu? Relate gitu. Jadi kayak seru aja gitu pas. Tapi kalau itu kan lebih ke quotes yang ketiga. Betul. Ya. Nah, kalau yang satu kan lebih hampir mirip sama kayak gini gitu. Apakah nanti ke depannya nih ketika roman nulis tuh akan terkotakkan lagi, apakah mau gimana atau roman masih mau explore lagi jenisan tulisannya roman nanti?
1: Yang pasti aku tetap mempertahankan self improvement, tapi kadang terpikir juga pengen kayak ada rangkaian alur gitu loh, kayak kayak novel tapi tetap ada self improvementnya juga. Okay. Gitu gimana sih kayak buku-buku teman duduk gitu loh.
0: Tapi menurutku, aku nggak tahu ya teman produk, tapi dia udah khas banget dengan buku ini ringan.
1: Betul.
0: Mungkin ketika jadi novel akan jadi berat, tapi terserah. Mungkin roman lebih pengen explore lagi, lihat ke depan. Yang jelas kalau boleh nih, aku lupa nih ternyata masuknya segmen terakhir ya. Tapi nanti kita habis nih, kita minta pesannya roman buat buku yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, cuma 1 menit aja iklan. Keep tuning di Premier Masin, teman terbaik kamu.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Terima kasih teman terbaik kamu. Ini kita di segmen terakhir nih. Aku pegang bukunya nih supaya lebih deket ya teman produk nih. Kalau misalkan kalian mau lihat, tapi ini aku gak buka isinya ya, karena ini bukunya dan belum hadir yang ada isinya. Tapi di belakangnya ada sih, ada nih.
1: Ada beberapa, satu bab kayaknya ada tuh nih.
0: Nah, oh ya?
1: Iya.
0: Mana depan ya? Oh iya, depan ada. Depan. Nah, nanti kita bacain gak guys? Bacain gak guys? Nih, warnanya cakep ya, biru. Kesukaanku banget sama produk. Terakhir nih Roman, boleh pesannya untuk teman-teman yang mungkin kepikiran kayak masih mikir-mikir beli enggak ya? Baca enggak ya gitu kan. Apa yang pengen Roman sampaikan?
1: Aku cuma mau bilang di buku kali ini adalah buku di mana aku berharap bisa menyampaikan apa yang aku resahkan, dan semoga apa yang kamu resahkan juga terwakilkan dengan buku ini. Apalagi khususnya perempuan, karena aku menulis salah satu chapter di dalam bukunya adalah yang berjudul kayak anak kecil perempuan yang tidak pernah digayakan. Jadi buat kamu-kamu yang di rumah mungkin merasa asing padahal itu adalah orang-orang rumah, atau kamu yang di circle pertemanan kayaknya cuma kamu yang excited sendirian padahal mereka punya grup sendiri yang gak ada kamunya. Terus kamu-kamu perempuan mandiri atau para laki-laki yang sampai sejauh ini bekerja banting tulang dan merasa gak dihargai, aku percaya bahwa buku kali ini buat kamu. Dan aku percaya di buku ini kamu bakal dirayakan. Itu sih.
0: Nah, di buku ini makanya sesuai judulnya, Kenapa Aku Tidak Pernah Dirayakan. Ada menarik nih halaman 13. Ingat gak? Gak bakal inget. Sekeren-kerennya orang nulis gak mungkin dia hafal bukunya guys ya semuanya. Nih katanya halaman 13 nih. Barangkali di luar sana ada banyak orang yang berharap hidupnya kembali membaik. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka lewati sampai akhirnya ada fase yang tidak pernah benar-benar mereka inginkan. Selain saling mendoakan lekas pulih mentalnya, lekas reda apa yang jadi badai di hidupnya, semoga mereka lekas berdamai dengan hal-hal yang terasa rumit. Nah, jadi ini guys, ini masih bisa PO kah sih?
1: Masih PO.
0: Nah, boleh dicek di IG-nya Romansaku ya, biar nanti sebelum, pasti harganya beda soalnya nanti PO sama pas sudah rilis di. Betul. Tapi nanti kalaupun mereka nih pengen pegang fisika dulu, berarti mereka bisa menemukan buku ini di mana?
1: Maksudnya bisa dipesan di mana?
0: Iya, maksudnya okay. Kalau ini sudah selesai PO nih,
1: okay.
0: Mereka ternyata nggak berani PO, maksudnya nggak berani itu dalam artian mereka pengen sentuh dulu bukunya.
1: Okay.
0: Kan ada orang-orang tuh kayak
1: aku termasuk
0: yang kayak gitu. Aku mau pegang dulu bukunya gitu.
1: Iya, jadi bukunya bisa kamu dapatkan di Gramedia kota-kota kamu.
0: Termasuk di Banjarmasin ya?
1: Masuk di Banjarmasin. Okay. Tapi kemungkinan akan ready di bulan Juli deh.
0: Oke.
1: Okay. Karena baru naik cetak.
0: Untuk offline-nya ya.
1: Betul.
0: Ya, tapi kalau kamu mau lebih cepet, mungkin bisa lewat PO-nya. Mungkin harganya juga berbeda ya.
1: Betul.
0: Roman Pro 2 boleh banget. Roman, terima kasih sudah mampir lagi. Kita tunggu buku kelima sampai 10, 20, 30 ya.
1: Amin.
0: Ya, pokoknya kita support terus ya. Lemari kita masih muat buat bukunya Roman ya.
1: Masih banyak slot kosong.
0: Kita support penulis-penulis lokal. Mungkin ada nih teman-teman Pro 2 juga yang kayak, "Kak, aku ada loh tahu kenalan penulis-penulis di sini, boleh direkomendasi, nanti kita ajak juga ke sini ya." Dan sekali lagi sehat-sehat.
1: Semangat, makasih semangat, banyak Karin.
0: Semangat terus nulisnya. Aku support orang-orang yang sangat kreatif ini ya, teman-teman Pro 2. Semoga ini juga bisa jadi semangat juga lah buat teman-teman yang masih mau nulis. Betul. Tapi ragu gitu kan. Semua orang bisa nulis, mungkin kayak Roman dan penulis-penulis lainnya. Thank you sekali lagi. Sini bakal request time teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Mesin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.
2: The

RRI Pro 2 Banjarmasin. Mana suara? Mana suaranya tuh Pro 2 di aku barengan sama di sore hari ini. Aku tadi ngobrol sama Roman Saku. Kalau kalian tahu at Roman Saku, dia biasanya bikin-bikin quotes gitu. Penulisnya orang Banjar loh, girls. Dan menurut gue itu keren banget. Tapi kita belum bisa pegang bukunya nih. Aku belum bisa baca bukunya karena masih PO. Jadi aku cuma pegang covernya. Tadi aku tunggu nanti ya. Padahal aku udah biru-biru banget nih sama kayak covernya. Tapi gak apa-apa, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin mau request, tadi udah di request sama Julia di awal dengan requestan Remuk. Terus juga ada lanjut, kita lanjut ya. Ada Bang Bahrum yang request lagunya Rilham dan juga After Meet You. Sama juga Tina request dengan Shawn Mendes. Buat yang mau request bisa ke WhatsApp di 08-1153-1420. Dan juga di Instagram at RRI_Banjarmasin. Dan juga di TikTok aku lagi live, langsung muncul ke sana dengan username yang sama. Dan juga live chat di RRI Digital.

Rungin Wasi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dia ada request dari fans-fansnya Sabrina dengan Haha. Terus juga tadi ada Bunga yang request lagunya Rio, Sumpah Mati. Bunga masih ada gak nih Bunga? Kalau gak ada aku skip dulu ya. Kita duluin yang masih standby, oke? Okay? Oh ini, Oke, teman Pro 2. Kita skip dulu ya untuk Sumpah Matinya. Karena ini orangnya apa hilang. Kita naikin Armada dulu Penantian tadi. L masih ada gak L? Kayaknya udah juga gak ada gak sih nih L? Yaudah kalau gak ada kita naikin Hachu dulu. Mai, masih ada Mai? Nih kalau gak, pada gak ada nih berarti nanti aja aku puterin Sabrina Lander dulu sambil aku panggilin satu-satu ya. Jangan kemana-mana.

ngerumusin teman terbaik kamu. Novita masih ada gak nih ya? Novita Takkan Terulang nih, Novita sama tadi Amalia request di WhatsApp, katanya request lagunya Takkan Terulang. Terus juga nih banyak banget tadi ada request lagu Cegil ya, fans fansnya Nabila pokoknya ya, teman Pro 2 udah aku langsung puterin aja. Oke? Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan sampai hilang karena nanti takutnya lagunya keskip. Jadi keep tuning di Bermain Rumah Sin, teman terbaik kamu.

pengen romansin teman terbaik kamu yang lagi di jalan, yang lagi perjalanan balik bekerja. Semoga di perjalanan nggak tambah bete, nggak tambah bad mood gitu ya. Semoga perjalanannya aman lancar dan mungkin lebih tambah lancar lagi dengerin aku dan juga dengerin lagu favorit kamu. Seperti Mamen yang katanya tadi balik kerja mau dengerin di mobil lagu sesi potret. Oke deh, aku puterin sama Bang Herman tadi. Yang request lagu Interian ini katanya dipilihin aja. Aku kayaknya pilihin Janji Setia kali ya. Udah lama gak dengerin lagu ini teman Prado. Langsung aja aku puterin buat kamu yang pengen request. Kayaknya masih bisa satu lagu lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, oke?

Era di Bulung Ruwansin, teman terbaik kamu. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Alisa yang request lagunya Ziva Magnolia dengan Cukup. Terus juga ada Pia yang request lagunya Treasure dengan Clap, teman Pro 2. Ini yang request lagi gak pada skip. Dibilang rame banget, enggak. Dibilang sepi, mungkin untuk biasanya ini lumayan sepi. Tapi aman, karena full tetap request, teman Pro 2. Emang keren nih, teman Pro 2 nih.

Dan untuk produk itu dia tadi Treasure Club. Dan langsung kita lanjut ke request berikutnya nih. Ada Sria yang request lagunya Rio dengan Sumpah Mati. Terus juga ada Ova yang request lagunya Darren Khaled dengan 2001. Dia dengerin ini TikToknya sambil baca buku katanya. Weh, kayak harusnya seru ya lagunya menemani kamu di sore membaca buku ini, teman produk.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 Request, Request Time.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ini yang request lagu Tulus ada gak? Request lagu Tulus, Tulus. Gak ada ya, berarti kita puterin lagu Kotak tadi. Basir, Basir masih ada? Request lagunya Kotak pelan-pelan saja sama Marjan. Ini menutup perjumpaan kita ya. Setelah ini bakalan ada yang namanya, jadi jangan kemana-mana. Terima kasih teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Era Prodo yang masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Irama Senja menemani kamu. Dan jangan kemana-mana teman Prodo, ikuti terus program-program Piala Dunia yang update di Era Prodo yang masih. Pokoknya berita-berita, informasi, program-program, apapun itu seputar Piala Dunia akan kita kasih buat kamu ya. Jangan kemana-mana, pokoknya ada news di Era Digital, boleh juga di streaming juga teman Prodo 90.fm. Intinya RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Teman Pro 2 siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata Tokoh.

0: atau pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Ngerti bola, ngerti bola.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
6: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Erin Ranger Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you banget yang udah stay tune sama hari ini. Tanya teman Pro 2, selain ini bakal ada Linda yang bakal nemenin kamu. Besok ketemu sama aku malam ya. Jangan kemana-mana, tapi Erin Ranger Masin, teman terbaik kamu.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

Halusin teman terbaik kamu. Komainin. Hadir bareng sama Linda malam hari ini di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dalam serangkaian acara STMJ ya, sampai tengah malam aja bareng sama Linda, nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So jangan bosen-bosen. Dan apalagi di malam hari ini ada topik yang lagi hangat banget dibicarain teman Pro 2, soal kampus di Korea Selatan yang menolak 162 calon mahasiswa karena riwayat bullying. Tuh, di Korsel ya teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya dengan Indonesia nih? Nanti kita bahas ya di segmen Komenin. So keep stay tune terus.

Pro 2 Ready Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ini teman Pro 2, ada kabar yang lagi hangat banget dibicarakan ya, soal salah satu kampus di Korea Selatan yang menolak 162 calon mahasiswa karena riwayat bullying. Jadi benar-benar pendidikan di Korea Selatan tuh diperhatikan sekali ya, akan calon-calon mahasiswanya yang bakal lanjut ke tingkat perguruan tinggi gitu. Nah, jadi teman Pro 2 ya, terkait akan hal ini, totalnya itu ada 162 mahasiswa yang berpotensi ditolak oleh, oh bukan salah satu, tapi 10 universitas publik terkemuka di Korea Selatan setelah terbukti memiliki riwayat bullying atau kekerasan di sekolah. Jadi data ini menunjukkan kalau sekitar 90% dari 180 peserta yang memiliki insiden bullying tercatat gagal melewati proses penerimaan di tahun 2026.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan.

0: Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Dwi RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi memang kabarnya terkait kampus di Korsel yang tolak 162 calon mahasiswa karena riwayat bullying ini, teman Pro 2 ya. Kebijakan ini tuh adalah hasil dari peraturan baru pemerintah Korea Selatan yang meminta universitas untuk mempertimbangkan catatan bullying dalam semua jalur penerimaan mulai tahun 2026. Dan ada beberapa universitas bahkan telah menerapkan hukuman yang sangat ketat, mulai dari pengurangan skor hingga diskualifikasi penuh bagi peserta yang memiliki catatan disiplin yang dianggap serius. Jadi benar-benar concern ya terhadap dunia pendidikan oleh negara Korea Selatan.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Nah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: to the next level.
1: Halo, kita dari
0: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay.

Broadway Rere Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, ini sudah ada yang komen dari villa.awns. Harus sih kayaknya diterapkan di banyak negara, ya enggak sih, guys, katanya. Boleh jadi ya. Terus juga ada juga nih darinya Bima underscore Irsan, terima kasih untuk tim BPHP. Waduh, kalau ini sih faktor karena abis nonton ini ya, drakor yang lagi trending nomor 1 di Netflix ya, teman Pro 2 ya. Terus juga ada juga nih darinya Seta, harusnya Indonesia juga bisa begini nggak sih katanya. Ya mungkin bisa dijadikan usulan ya. Oke, ada juga darinya MZ Dani, semua ini karena trending drakor itu tuh katanya. Ini kenapa sih nggak ada yang pengen nge-spill apa itu drakornya? Terus tadi juga darinya Bella, keren nih mahasiswa yang pernah bullying, ada riwayatnya, jadi bisa ketahuan mana yang emang attitude-nya baik dan enggak katanya gitu. Tuh teman Pro 2. Oke deh, so thank you ya buat yang udah stay tune di malam hari ini di segmen Komenin. So keep stay tune terus di Pro Daerah di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: STMJ, sampai tengah malam aja.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip dari RRI.co.id, pasca pengungkapan kasus pelangsiran bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Jalan Pramuka, Pertamina berkomitmen akan terus memperketat pengawasan di lapangan. Langkah ini diambil guna menutup celah penyelewengan distribusi energi yang dapat merugikan masyarakat. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap tindakan tegas aparat penegak hukum karena menurutnya koordinasi intensif terus dilakukan untuk memantau aktivitas operasional di setiap SPBU di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari RRI.co.id. Banjirop kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin Kamis 18 Juni 2026. Pantauan langsung di kawasan Belitung Darat, air mulai menggenangi badan jalan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah akibat meningkatnya pasang air sungai. Dan kondisi ini menjadi perhatian warga mengingat banjirop kini terjadi lebih sering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya genangan rob lebih sering terjadi menjelang akhir tahun, terutama pada November hingga Desember, saat ini fenomena tersebut mulai muncul secara berkala sejak awal tahun.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui berbagai evaluasi dan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi bagian dari langkah rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan ini dibahas dalam forum konsultasi publik bertema mewujudkan pelayanan RSUD Ulin yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal inilah yang menjadi wadah komunikasi dan dialog antara penyelenggara layanan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyampaikan masukan dan juga saran. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: Mas, terus saat kita ikuti Music Live Chat di Pro 2 Jakarta.
1: Ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya sama Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811 800, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau begitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke teman berdua, masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya. Halo
0: kak. Gimana kabarnya?
1: Sehat-sehat dong. Baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu ada tipe yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axel lo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah, oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Nah, gitu aja.
0: Enak weekend-nya. Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, saya syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Ini ya aku kemarin syuting film.
0: Keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya?
1: Film dulu? Pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan, maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada sih. Jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak apa ya, well managed gitu, jadi kayak ada yang suruh nunggu. Tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya,
0: well managed. Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu dibocorin belum apa gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh. Dan relate enggak sama lo? Sebenarnya kamu di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya, Kak.
0: Okay.
1: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak.
1: Iya.
0: Belum pernah ke Medan.
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Lihat kampung. Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya,
0: serius. Gitu, shout out ya gitu buat Pro 2 dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41. Gue udah itu nyanyiin kan lagunya di situ kan. Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin ya sama Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan kerennya keren banget lagi SMA Negeri 41 ya. Seru banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya mereka jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah, seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya, kasih tahu aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei belajar rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya kerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke. Okay, okay.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan take time tuh setahun kan, berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Iya.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru dari banget proses. Nih teman berdua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axel lo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman berdua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, pas seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga Marcelo.
1: Oke, pagi.
0: Yo, kita tadi ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Marcelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Oh.
0: Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya?
1: Betul, benar Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lobby dengan sayapnya gitu?
1: Tadi abis sakit hati, kita langsung menemukan baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, terus gitu ya? Mana Sayapnya ini, like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Tapi kita nggak percaya kalau itu manusia.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin sulit ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Karena memang ini dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Sih. Tapi lo adalah tipe yang kalau misalkan suka sama orang ya, sama perempuan gitu, langsung bilang atau lo diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue bisa ketemu cewek nih, pakai lagu, bisa
0: ketemu
1: sayapnya. Itu
0: kayak itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan enggak langsung ke orangnya.
0: Iya benar sih.
1: Tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Benar sih. Ya oke. Dan apa namanya? Kemarin lu udah punya pacar
1: belum
0: sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada enggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa kayak mana sayapnya beberapa
0: cocok sih
1: iya dan gitu orang. Atau enggak cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa sering jadi kan? Itu
1: ya.
0: Wow sih. Okay. Dan menurut kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Oke. Okay. Kita mau berdua. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngode ini, cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Marcelo, mana sayapnya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axello yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya yaitu Abdi bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode iya.
1: Sepakat.
0: Bener. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju bang?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen lo gamenya WDYT. What do you think? Asik. Okay. Ini belum ada jawabannya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axello pertanyaan-pertanyaan lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita tanya gimana sih pendapatnya Axello gitu ya. Oke, okay? Siap ya? Oke. Okay. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya. Yeah. Karena emang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Kalau ternyata sukanya sama cewek.
0: Iya, iya sih. Daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju. Sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Okay. Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: tuh. Ya, itu menyebalkan sih. Maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya TikTok tuh enggak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasi beda apa segala macam.
1: Terus ini beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan standar TikTok ya teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, nih hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah nganter antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: gak
1: panjang.
0: Gak apa-apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat
0: ya, yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak umum.
0: Oke.
1: Kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga. Banyak banget orang juga jadi misinformation TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak bisa sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Cuma kan
1: kadang kan suka.
0: Iya sih, kadang cuma tong-tong doang atau iya. di klipnya yang lain dari pandangan iya. lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
1: Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju, LDR?
1: LDR bisa saja. LDR bisa saja. Berhasil.
0: Oke. Lo try LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jam lah. Oh. 3 jam zaman lah.
0: Zaman batu, zaman emas.
1: Oh enggak,
0: zaman
1: sih.
0: 3 jam ya?
1: Di 3 jam sampai 4 jam bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Okay. Menarik. Oke, lanjut. Ini pertanyaan lumayan. Gimana pandangan lo tentang temenan? apakah itu berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, nggak tahu mau kemana.
0: Ya

0: Oke, menurut lu, quit social media itu harus?
1: Enggak. Menurut gue enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Sama. Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak bergabung sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Tidak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK. Jadi UN ya? Iya. Iya, masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, gitu. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian kayak aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya. Kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji, aku line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya. Cuman kenapa menurutku spesial line itu? Tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh iya. Wow. Seru. Emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau berarti nggak tulus dong. Tapi kita relatif.
1: Nanti itu relatif.
0: Dan soalnya kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya itu dia. Itu dia.
1: Itu dia
0: WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM Indonesia masih sama Dave Brada dan juga Elo di MLC Music Live Chat Om Produ. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axel lo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Bro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju kita yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Nomor 2, terima kasih juga sudah mau denger Lin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Sekarang kita rilis kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, editornya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak request. Anyway, thank you banget deh. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih, biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu juga, bisa follow program Axelo di mana?
1: @nbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiaran yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan
1: saya mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye, sampai ketemu besok.

Pro2 Banjar Masin, teman terbaik kamu. Dibikin tadi kita ikuti Music Live Chat di Pro2 Jakarta ya. Dan sekarang kembali bareng sama Linda di Pro2 Banjar Masin. Tetap setia terus.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Community Talk.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 request time.

Radio Era di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silakan yang mau request lagu favoritnya Indonesia internasional, boleh banget nih. Dan kita baru buka dengan lagu Roni Parulian ya. Tak ada yang sepertimu, enggak ada kok, enggak ada. Oke, tuan Pro 2, silakan yang mau request ya. Langsung aja WhatsApp ke 0811511420. Bisa juga requestnya via WhatsApp di 0811511420 ya. Dan udah ada yang request darinya B, Mesahira, Jagat Rasa ya. Terus juga nih tadi ada yang request lagu darinya Cigil Waras, requestnya Agus Samuel Cipta. Jagat Rasa tadi ya, maksudnya Mesahira di ujung minggu, requestannya B, Jagat Rasa darinya Samuel Cipta, requestan darinya Cigil Waras.

Oke, teman berdua silakan nih mau request lagunya di TikTok langsung aja ya. Lanjut, thank you Cegel Waras atas permaklumannya ya, lagunya di segmen kedua gitu diputerinnya ya. Lagu darinya Jagat Rasa sama Cipta dan requestan My Hachu ya darinya Salma Salsabil.

mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

shoo, gitu ya teman pro 2. Itu dia ada sama Salsabil. Lanjut lagi kita bacain requestan Aku Cinta Kau dan Dia darinya Karya Mahardika. Kali ini versi The Rock ya. Terus ada Nina Rocky juga yang request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Yang mau request buruan langsung gabung di live TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi puterin request yang gabung di TikTok ya. Tapi kalau nggak stay tune di live TikToknya, abis requestnya sorry banget ya, harus kita skip-skipin juga karena buat yang setia-setia saja. Oke, okay? Oke, kita lanjut lagi nih bacain request darinya Herman, teman berdua, yang request lagunya Peter Pan ya, yang judulnya Mungkin Nanti ya. Terus juga ada requestan, banyak banget nih yang request lagunya Sabrina Leanor ya, yang judulnya Haha. Oke, ini tadi ada siapa yang request lagunya Sabrina Leanor malam hari ini? Masih stay tune kan? Harusnya sih masih ya, teman pro 2 ya. Terus juga ini tadi yang request lagu Sabrina Leanor, ada juga di WhatsApp ya, teman pro 2 ya. Siapa tadi yang request? Oke, ini ada juga darinya 0856-6921 Skin TV ya. Terus ada juga nih, mana tadi nama-namanya ya, agak banyak soalnya ya. Tapi yang selain Sabrina Leanor, requestnya Sembuh Kembali gak bisa ya, karena kita puterinnya lagu versi yang judulnya Haha. Nanti aku cariin lagi deh ya yang request di TikToknya malam hari ini. Yang belum gabung TikTok silakan langsung ke RRI Pro 2 Banjarmasin.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811

Oke, okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi puterin request yang masih setia di live TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Boleh juga dengerin lewat streaming di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan yang belum download bisa download nih di Google Play Store, teman Pro 2. Lanjut, kita puterin requestan darinya Alisa ya. Request lagunya Fadi, Kasih Tak Sampai. Lanjut, di WhatsApp ada Bahrum. Assalamualaikum, selamat malam Kak, apa kabarnya hari ini? Kabar bahagia tentunya ya. Bahrum dari Jakarta mau request lagunya Ken, Everybody's Changing ya. Semoga kakak panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Aku stay tune lewat RRI Digital, terima kasih banyak kakak. So thank you Bahrum, ya udah stay tune di RRI Digital ya.

SD buat teman-teman yang lagi nggak begitu sehat ya. Ada yang mungkin lagi mampet hidungnya, ada yang lagi demam juga ya. Pokoknya memang cuaca lagi nggak menentu gini, benar-benar jaga kondisi kesehatannya. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Yang sehat benar-benar dijaga kondisi kesehatannya ya. Lanjut kita bacain requestan dari Mas Ronald yang request lagunya Elemen Rahasia Hati. Dan Yan yang katanya lagi demam, kita doakan semoga cepat sembuh. Requestnya lagunya Justin Bieber, Confident.

Akhirnya teman Produa, thank you banget ya buat yang udah request di TikTok, di WhatsApp-nya juga. Sorry banget ya kalau ada lagunya nggak aku putarkan. So thank you dan tetap setia terus di Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Banjir rob adalah fenomena alam yang sering terjadi di daerah pesisir. Untuk menghadapi situasi ini, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca terkini, terutama mengenai prediksi pasang air laut. Anda bisa mendapatkan informasi ini melalui radio, televisi, atau aplikasi cuaca di ponsel pintar. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio baterai, obat-obatan, makanan non-awet, air minum bersih, dan pakaian ganti. Simpan perlengkapan ini di tempat yang mudah dijangkau. Kemudian buatlah rencana evakuasi bersama keluarga. Tentukan tempat evakuasi yang aman dan jalur evakuasi yang paling cepat. Latihlah rencana evakuasi ini secara berkala agar semua anggota keluarga memahami apa yang harus dilakukan. Terakhir, jika terjadi banjir rob, segera pindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk mematikan listrik dan gas untuk menghindari terjadinya korsleting atau kebocoran. Jika air terus meninggi dan mengancam keselamatan Anda, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Ingat, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

teman-teman Pro 2 yang ada di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman perdua dimana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, melalui frekuensi 55,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu masih bersama Pro2. Pro2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Cet, tunggu dulu.
1: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
0: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
0: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.

Musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi

Unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
2: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhrom Muftejar menyampaikan apresiasi kepada Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan Karate Cup Sekota Banjarmasin 2026. Ajang yang diikuti sebanyak 530 atlet karateka dari usia muda hingga dewasa ini akan berlangsung 19 sampai 21 Juni 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, kejuaraan karate bertajuk Wali Kota Cup tahun 2026 digelar pemerintah Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Kota Banjarmasin. Ajang ini juga dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Sekretaris Daerah. Sebanyak 530 atlet karateka dari berbagai perguruan sekota Banjarmasin ambil bagian dalam ajang yang berlangsung pada 19 sampai 21 Juni 2026. Para atlet mulai dari kelompok usia muda hingga dewasa akan bertanding pada kategori turnamen festival dengan berbagai kelas yang dipertandingkan. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

0: udahlah, gue naikin, gue naikin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM LA Wajar Masin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, undang aku Selina menemani di Spada. Selamat pagi teman berdua. Gimana ini teman berdua? Weekendnya udah ada rencana apa aja? Atau malah ternyata masih disibukkan dengan berbagai macam aktivitas pekerjaan-pekerjaan kamu itu ya, ya teman berdua. Tapi gak apa-apa, apapun kegiatan kamu di weekend kali ini semoga saja dilancarkan dan selalu dipenuhi dengan rasa syukur yang berlimpah. Karena kunci dari merasa bahagia itu adalah rasa syukur ya teman berdua. Have a nice day dan happy weekend tentunya. Dan untuk mengawali informasi di pagi hari ini, seperti biasa akan ada berbagai macam tips healthy life ya teman berdua, dan juga beberapa informasi kesehatan lainnya biar hidup kamu tuh bisa lebih sehat lagi. Salah satunya adalah ketika bangun tidur nih, buat teman berdua yang baru aja bangun tidur gitu ya, daripada malas-malasan di tempat tidur, bisa langsung aja untuk menyiapkan dirinya bersegera ya teman berdua, berolahraga. Gak usah olahraga yang berat, ringan, dan bisa dilakukan di mana saja pun ya teman berdua, seperti lari pagi atau juga peregangan ringan. Dan jangan kemana-mana, tentunya keep stay aja 95,2 FM, Melayu Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Bang, bubur satu ya.
4: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
4: Dikasih ayam, Mas?
3: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?

95,2 FM Radio Banyumasin, teman terbaik kamu. Memilih waktu olahraga, ini sering banget jadi perdebatan ya bagi banyak orang. Sebagian lebih menyukai olahraga pagi karena dianggap dapat meningkatkan semangat sebelum mulai aktivitas. Tapi di sisi lain nih, teman Rua, gak sedikit yang memilih untuk berolahraga pada malam hari juga karena katanya biar lebih banyak waktu aja, lebih longgar gitu waktunya ya, tema berubah. Waduh, kayak pakaian aja longgar. Maksudnya ya karena kalau misalnya pagi mungkin ada orang yang udah berangkat pagi-pagi buat bekerja, jadi gak sempet lagi gitu tema berubah. Setelah menyelesaikan pekerjaan dan kegiatan lainnya, kalau malam hari kan kayak lebih plong aja gitu untuk berolahraga. Tapi sebenarnya tidak ada jawaban yang benar-benar mutlak nih mengenai waktu olahraga terbaik. Efektivitas olahraga ini bisa dipengaruhi berbagai faktor seperti tujuan kebugaran, kondisi tubuh, jadwal harian, dan juga konsistensi dalam melakukannya. Nah, untuk memahami kelebihan masing-masing, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga ya sebelum menentukan pilihan kamu. Nanti bakalan aku bahas, jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Intermezzo.
6: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
7: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
6: Mantap. Sebulannya berapa?
7: 30 hari.
3: Intermezzo.

Radio FM teman terbaik kamu. Banyak orang nih yang memilih olahraga pagi pada waktu yang karena cenderung memiliki lebih sedikit gangguan gitu ya, tempat perlua dan sebelum aktivitas pekerjaan, kuliah atau urusan lainnya dimulai, kamu bisa dapat lebih mudah menyisihkan waktu khusus untuk berolahraga. Nah, kebiasaan ini membantu membangun rutinitas yang teratur juga sehingga kamu bisa lebih disiplin dan berolahraga. Selain itu, teman berdua, olahraga pagi juga memberikan efek fisikologis yang positif. Setelah menyelesaikan olahraga, muncul rasa pencapaian yang dapat meningkatkan motivasi ya untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Bagi sebagian orang nih, kondisi ini juga membantu menjaga produktivitas dan membuat tubuhnya terasa lebih segar sejak pagi. Karena apa yang kita mulai ketika bangun tidur ya teman perlu itu bakal berpengaruh di jam-jam berikutnya. Jadi kalau misalnya kamu udah melakukan hal-hal yang positif, olahraga untuk mengawali hari kamu, nah ini juga bakal berpengaruh di semangat kamu di jam-jam selanjutnya. Meskipun demikian ya teman perlu, olahraga pagi memerlukan disiplin juga karena kamu harus bangun lebih awal dan memastikan tubuh kamu tuh mendapatkan waktu tidur yang cukup. Jadi olahraganya gak ngantuk-ngantukan. Jangan sampai tiba-tiba

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem internasional.

0: Koneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh masyarakat yang sedang mengungsi agar terhindar dari berbagai resiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut adalah beberapa langkah teknis yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya, membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan desinfektan. 2. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh, meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. 3. Memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Dan yang 5. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Dengan mengetahui beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir, diharapkan mampu melindungi masyarakat agar bisa tetap sehat dan kembali beraktivitas secara normal pasca banjir melanda.
2: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

52 FM, Erewa Jelasin Teman Terbaik Kamu. Selanjutnya nih ya, teman perlu olahraga malam ini juga bagus, dapat mendukung performa fisik yang lebih baik ya. Tubuh manusia yang mengalami perubahan fisiologis sepanjang harinya, pada sore hingga malam hari, suhu tubuh kan pada umumnya tuh berada pada kondisi yang lebih tinggi dibandingkan pagi hari. Otot dan sendi juga cenderung ya lebih siap untuk melakukan aktivitas fisik, sehingga sebagian orang tuh merasa lebih nyaman dan kuat saat berolahraga pada waktu tersebut. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa performa fisik seperti kekuatan otot, kecepatan, dan daya tahan dapat berada pada kondisi yang cukup baik ya menjelang malam. Karena alasan ini, banyak atlet maupun individu yang melakukan latihan intens memilih waktu sore atau malam untuk berolahraga. Tapi waktu latihan yang terlalu dekat dengan jam tidur ini juga dapat menyebabkan sebagian orang merasa lebih sulit beristirahat karena tubuh masih berada dalam kondisi aktif ya, sama perlu. Dan tentunya untuk berolahraga kita perlunya konsisten ya, bukan hanya waktunya saja yang diperhatikan, tapi bagaimana jangka panjangnya, teman Rua. Baik olahraga pagi maupun olahraga malam, ini memiliki kelebihan masing-masing. Olahraga pagi dapat membantu membangun rutinitas yang lebih konsisten. Sedangkan kalau malam hari ini, sering memberikan kondisi fisik yang lebih optimal untuk berlatih. Pada akhirnya, waktu berolahraga yang paling efektif adalah waktu yang memungkinkan kita berlatih secara nyaman, aman, dan konsisten dalam jangka panjang.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Eits, tunggu dulu.
2: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
1: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
1: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

95,2 FM. Mari banyak masih teman terbaik kamu, masih bareng Serina menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua ya, dengan berbagai macam informasi menarik dan juga menyemangati kamu di pagi hari ini ya, dengan lagu-lagu yang penuh dengan semangat. Udah semakin cuacanya lebih cerah lagi ya teman perbua, karena udah jam 7 juga. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga saja sampai tujuan dengan selamat. Yang belum sarapan untuk bisa menyegerakan sarapannya ya teman perbua. Happy Friday, karena ini udah weekend aja ya teman perbua. Kok happy Friday? Besok, kemarin dong ya teman perlua. Happy weekend maksud aku, happy weekend teman perlua, selamat menikmati weekendnya. Dan semoga saja hari-hari kamu selalu menyenangkan ya teman perlua.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

95,2 FM. Ada banyak masing-masing teman terbaik kamu. Semakin kesini semakin banyak banget ya fitur-fitur terbaru di media sosial. Salah satunya medsos Instagram ya, nomor 2 hadirkan fitur baru yang bisa tambahkan caption di setiap slide carousel nomor 2. Dan menghadirkan fitur baru ini memungkinkan pengguna nih menambahkan caption berbeda di setiap slide gitu ya nomor 2 dalam unggahan carouselnya. Dan jadi kini teman perlua setiap foto atau video dalam satu post ini bisa memiliki keterangan masing-masing. Tidak lagi tuh teman perlua hanya mengandalkan satu caption untuk seluruh unggahan. Dan lewat update ini juga kreator, brand maupun pengguna biasa punya lebih banyak ruang untuk bercerita secara bertahap ya teman perlua, memberikan konteks tambahan atau menyampaikan pesan yang berbeda di setiap slide. Fitur ini juga diharapkan membuat carousel menjadi lebih interaktif dan juga mendorong audiens untuk membaca serta menggeser hingga slide terakhir.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selain menghadirkan fitur baru yang bisa tambahkan caption di setiap slide carousel ya, tambah perlua, Instagram juga punya fitur terbaru di tahun 2026 ini, yaitu resmi meluncurkan fitur yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di grid profil tanpa harus mengikuti urutan waktu publikasi ya. Dan kehadiran fitur ini menjadi kabar baik banget nih bagi para pengguna yang selama ini menata tampilan feeds agar lebih rapi, estetik, dan sesuai dengan konsep visual yang diinginkan. Nah, fitur terbaru ini juga diumumkan oleh Instagram, platform media sosial milik Meta ya, setelah menjadi salah satu permintaan paling populer dari pengguna selama beberapa tahun terakhir. Dengan pembaruan ini juga pengguna bisa lebih mengkontrol ya, dan tentunya lebih besar kemungkinan untuk menata tampilan profil mereka. Sebelumnya susunan unggahan di profil Instagram secara otomatis mengikuti waktu publikasi. Akibatnya, banyak pengguna harus merencanakan unggahan secara detail agar pola visual pada feeds tetap terlihat menarik. Tapi dengan adanya aplikasi terbaru ini ya, teman perlu bukan aplikasi sih namanya, fitur ya. Nah, pengguna dapat memindahkan posisi unggahan lama maupun baru tanpa perlu menghapus dan mengunggah ulang konten. Langkah ini juga memungkinkan pengguna membangun identitas visual yang lebih konsisten di halaman profil. Aku sih suka banget ya sama fitur terbaru ini, karena aku juga tipe yang memang tertata di feeds Instagram aku. Kayaknya bagus aja gitu kalau misalnya warnanya lebih menarik, terus tata letaknya lebih estetik, lebih nyaman aja kalau misalnya ada orang yang mengunjungi Instagram kita ya.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Don't you think so?
1: Kamu masih bersama Pro
2: 2. Pro 2.
3: Yeah.

0: It's just that.
1: You're being led by scientific discoveries, etc.
0: Yes.
1: Yeah, well, how do you see this life? There is life out there, how do you see it? What form do you take?
0: Animal. Because we're animals, aren't we?
1: Some of us. Yes. Speak for yourself. How do you feel about there, though?
0: Oh,
1: it is.
0: It all depends what atmosphere they're living in. I think it'd be an animal form, but I don't think it'd be like us.
2: 5.52 FM Radio Jalan teman terbaik kamu. Memang ya, teman dua, Instagram ini terus berevolusi ya, teman dua, dalam upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan penggunanya. Cara mengatur fitur Instagram terbaru ini juga bisa dilakukan dengan memperbaharui aplikasi dan gunakan akun bisnis atau creator gitu ya, teman dua. Pengamat media sosial mengungkapkan juga pengguna bisa mengikuti saluran resmi Meta dan Instagram karena pembaruan produk seringkali itu diisyaratkan sebelum dirilis. Dengan pendekatan yang tepat, konten dapat mendorong visibilitas organik dan juga lalu lintas pencarian tambah perlu. Ada secret friends yang hadir di Instagram, terus juga menambahkan gift Instagram notes ya tambah perlu. Minat pada profil yang akan segera hadir juga real otomatis di DM Instagram. Jadi pemerluan ini memungkinkan pengirim beberapa file media melalui DM Instagram dalam bentuk real yang dibuat secara otomatis teman berdua. Terus ada juga pembaruan template, update fitur teman dekat, tingkat fitur edits juga ya teman berdua. Jadi Meta terus meningkatkan fitur edit dengan serangkaian pembaruan baru pada Januari 2026 kemarin. Mulai dari tautan akun, ide mingguan, efek video baru, ulasan storyboard ya teman berdua, dan tab wawasan detail. Sekian daftar fitur baru Instagram. Yang penting kamu paling suka yang mana nih teman berdua? Kalau aku sih tadi ya, yang Instagram hadirkan fitur bisa mengelola tata letak feeds Instagram biar lebih estetik. Tapi ternyata beberapa pengguna aja masih yang bisa nih nomor 2. Beberapa orang juga belum, mungkin bergiliran ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Kamu masih bersama Pro 2.

baik kamu. Udah tahu gak sih itu mau berdua sama Piala Dunia nih ya. Buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI juga akan membawa kamu mengintip VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan juga kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.